95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Ya, saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat pengelabur huper kepada semua pendengar Lidemong dan juga Gerting Asyik FM pada ketika ini. Asyik FM Moi Nomoi bersiaran untuk edisi hari ini 20 hari bulan Jun 2026. Sehari ini hari Ahad dengan kata-kata dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gerting Asyik FM. Walaupun pula Lidemong pada ketika ini nyarapkan ke semua dalam keadaan berbual dan juga terus beribur bersama ruang Asyik FM, walaupun buat Tali Demong dan diharapkan engke semua Le Demong dan juga Gerting G teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, walaupun buat Tali Demong pada ketika adem Gah Ju Asyik beribu bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terkini dan kuih pengelapan ini kepada para pendengar semua 4 jam 8 hingga pukul 12 tengah hari yang akan bersama dengan ke semua. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM Moi Numoi. Lagu Lamor untuk pembuka tirai segmen Gaju Asyik, ya, lagu Umid Ju Kampung Sarang RPS Betau. Faham. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan ketik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi.

0: Syik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua bersama dengan Syik FM pada ketika ini, terima kasih dan juga selamat pagelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua lida sedang bersama dengan Syik FM sehinggalah ke saat tadi. Jadi kepada para pendengar semua, kalau hining untuk penani semua para pendengar lida mong dan juga gertik Syik FM, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Syik FM ya. Dan kalau hining pada ketika adik saudara untuk penani semua para pendengar, aku TV okey, siaran langsung Scotland dan juga Morocco. Jadi kalau hining untuk adik ni, untuk je kepada para pendengar semua pada hari ini ni, untuk penani semua untuk ledahi gertik dan juga bersama dengan G pada ketika adik. Jadi teruskan berhibur dan juga gertik. Untuk peringkat kumpulan C, ya, jadi untuk hari ini dah pukul 8.30 minit pagelap, Brazil dan juga Haiti akan bersama dengan K semua. Ya. Dan kalau hining, imbas kepada kedudukan Piala Dunia untuk kumpulan A, tuan rumah dan juga Mexico masih lagi mendahului kedudukan yang paling tangga teratas sekali, iaitu dengan 6 mata. Ya. Disusuli oleh Korea Selatan 3 dan juga Czech 1, Afrika 1 mata. Jadi pada kedudukan yang keempat lah. Ya. Sebenarnya kedudukan-kedudukan ini juga akan dipastikan dan juga akan dikongsikan bersama dengan para pendengar daripada masa ke semasa. Untuk aje pada 8.30 kita akan bersama dengan Tazkirah. Jadi untuk itu teruskan beribu dan juga gertik Syik FM Moi Numoi, beribu bersama dengan lagu-lagu ini yang aku darakan untuk hiburan bersama di Syik FM Moi Numoi.
1: Syik FM

0: Moin, du Moin, da die Kabi, Schick FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada yang hormati, kata pertemuan kali ada yang ahba pesat nu diri lai rutuan tuan semua, terutama nu para lita menaleh. Ya, para lita menaleh ru para remaja, munan ada lampau jauh kes-kes terlanjur. Mungkin disebab pergaulan bebas, ru kemudahan internet dah bisa lah guna. I masalah saudara, selain dosa entoi sebab berzina, masalah kila saudara ya, bila kimako baru akad nikah, aman pek cukup 6 gecek, maka kenon aja akan jadi kenon pek sah taraf. Bila jadi kenon pek sah taraf, maka muh

0: Bila akan nikah terpaksa guna wali hakim. Merib hajab saudara. Selain aja saudara, kenon peksah taraf adeh jadi bukan muhrim ru'i apa. Aman kenon peksah taraf adeh kedur, maka batal bila bersentuh ru'i apa. Sedangkan ubai gay sekali. Susah saudara ko. Boleh aja semua kita menaleh para remaja amek apa sama-sama lah hi jaga diri lai kaum keluarga hi supaya pek nai terjerumus no lembah zina. Sekian, wassalam.
1: #penyiaranjakim

Itulah dia saudara, kayangan daripada drama Man menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nomoi. Lain daripada yang lain, selamat pagi, salam sejahtera, selamat bersarapan untuk yang sedang bersarapan pada ketika ini. Dan diharapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa lah ya saudara, walau di mana saja mong pada ketika ini. Harapkan ke semua dalam keadaan bor dan juga okey-okey sentiasa. Okey saudara, kalau hening pada ketika ini lah ya, yang berkongsi bersama dengan ke semua ya, jagaan keadaan cuaca seluruh negara untuk edisi hari ini, ya, bermula gelap dan juga telah saja doi berkes serta menguat adik. Jadi ini mulakan aku semenanjung pegelap adik, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat ku Kedah, Perak, Selangor. Selepas jeda, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rune Negeri Sembilan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan Pantai Melaka, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, hujan di beberapa tempat di Johor, tiada hujan di Kelantan dan juga Terengganu. Ku Sabah, manik ke beberapa tempat ku Tawau, tiada hujan di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat dan juga Labuan. Ku Sarawak, manik ke beberapa tempat ku Kuching, Samarahan, Mukah, Miri, Limbang. Lepas jeda, walau pek manik ku Serian, Seri Aman, Betong, Saraike, Sibu, Kapit dan juga Bintulu. Ia berkes ataupun petang nanti tinjauannya ku semenanjung, berpes berengku ku merib tempat ya, iaitu kalau hineng ku Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan Kedah. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Walau pek mani ku Pulau Pinang, Putrajaya, Rum Melaka. Ku Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat ya. Ku Sarawak, berpes ya, kalau hineng ku tempat ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Saraike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang ya. Dan imengot doh ya, kalau hineng ku semenanjung, ribut petir di memberi tempat di Kelantan dan juga Terengganu, ribut petir di memberi tempat kawasan pedalaman Pahang, manik ku memberi tempat ku kawasan pedalaman Perak dan juga Kedah. Ya, kalau hineng walau pek manik ku Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Ku Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan, dan juga manik ku beberapa tempat di Kudat. Ku Sarawak ya, manik ku beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Saraike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ajalah-ilai saudara, ya, untuk berani semua bersama jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi 20 hari bulan Jun 2026 lebih Perhulaman Malaysia sebagai panduan bersama. Muat turun aplikasi My Cuaca dan juga boleh neng layari laman sesawang ya, Met Malaysia ya, www.met.gov.my untuk berkep ya, perkembangan keadaan cuaca yang terkini sebagai panduan hi bersama untuk hari ini dan juga seterusnya. Untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Dan tepat pada pukul 9 pagi, ia akan bersama dengan berita Dialect Mer, dan selepas itu akan terus bersambung kembali ke kata segmen Gacu Asyik dan memberi slot lain yang akan mengisi ruangan tempat tadi. Jadi untuk aja kepada semua leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, sambil-sambil sarapan dan juga bersantai, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu. Jom saudara, ing keudarakan lagu daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Mabi. Bertemu selepas berita Direktur Merkudaram.

Itu dia saudara Dewi Hatiku, Grey Sky Morning bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua Asyik FM NK Numblok-blok, Jago Numblok-blok, teruskan Beribu dan juga Gertik G selepas adih. Jadi kepada NK semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM, pastikan NK terus bersama dengan G semua untuk ikuti berita selepas adih berita dalam Temir Kudara dan akan bertemu kembali. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, teruskan Beribu dan juga Gertik Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu ku i pegelap adik Asyik FM Moi No Moi, gajah asyik.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temui Aruna Terloi, Nung Syahrul Hamizi, gah terus. Kejayaan Petronas ada perorih eksis mengenai telaga gas antara raya dan dunia menerusi perjanjian yang menteri dengan kerajaan yang ditemukan yang sifatkan pencapaian yang luar biasa yang keluar sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menutih itu pengembangan nak-nakerha pelagi kedudukan firman minyak yud gas nasional untuk yang peringkat antarabangsa nak-nakerha itu mengenai perintah. Pemerintah Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama Nar'is Ma Tukadimistan. Sementara nak Datuk Seri Anwar memifadkan lawatan kerja rasmi nak Ma Tukadimistan telah mencapai matlamat yang menggariskan Ma khusus Engkau Nekerheb hubungan persahabatan yang kerjasama strategik antara nar-nar negara. Nak terus membuka lembaran yang pai Engkau usaha dan perluas kerjasama nar hala Engkau pelbagai bidang berkepentingan bersama terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi raya untuk umteroka yang dimanfaatkan demi kemakmuran nar-nar negara. Engkeloid perkembangan yang sama penalisis turun wifadkan jaminan bekalan petrol minyak yud gas jangka jeruk yang menawarkan Rusia Malaysia yang mampu nak kerja keselamatan tenaga negara. Demikian menurut pandangan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Malaysia Antarabangsa Malaysia Prof. Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, perkembangan nak hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan. Memorandum persefahaman perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal naik kesan positif mengenai harga minyak negara. Namun tempoh pemulihan bekalan minyak jangka negatifkan masa setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim nantiatu proses pemulihan ekonomi tak perlu ataupun berlaku serta merta memandangkan negatifkan masa antara 3 hingga 6 bulan susulan mukmara faktor terutama kos logistik pengangkutan Yun Insuran. Lebih 50 penduduk orang asli terkandas di jambatan utamanya Kampung Ulu Geruntum Kuala Rizla Goping runtuh akibat kejadian Ong Leng Ag Satop, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabrun Nor Ahmad Neteh tu kejadian kira-kira pukul 5.29 minit Leng Ag nak menyebabkan laluan handwall Nejmo kampung berkenaan terputus. Lebih 20 penduduk termasuk Sednyet yang bayi warga emas ataupun Nej Babu nam Kayut yang terkandas yang di masing-masing. Kenemba yang melaporkan selepas dengan bekalan Neca masih mencukupi. Sementara nak 30 lagi penduduk yang helwal bekerja yang tak dapat umat makampung susulan jabatan berkenaan regreg yang kawasan nak tempatkan sementara yang ni resort berhampiran sekadar-kadaan sambil selamat. Operasi pemantauan melibatkan JBPM bersama PDRM Angkatan Pertahanan Awam Jakua iut pejabat daerah. Operasi akan tamat pada jam 8.55 layak selepas keadaan melaporkan terkawal walaupun paras ong masih lagi tinggi hiur berarus deras. Kampung Pulau di Labu dipilih sebagai kampung angkat mendani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Imigrasi Al-Izra sebagai sekolah angkat mendani. Ketua Pengarah AKM Datuk Dr. Roslan Hussein tetu pemilihan nak sekaligus nak bolehkan pelbagai produk pembangunan yang kemudahan awam melaksanakan untuk manfaat pendudukan setempat.
Piala FIFA 2026 Amerika Syarikat mara mempusingankah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Stata Awal Yate. Meski tonggak utama Christian Pulisic terurut gara-gara kecederaan, kemenangan mencerah peluang The Jets bergelar juara kumpulan D sekira Turki gagal menewaskan Paraguay pada jam 11 Yahya Kahl. Sebelum Rumah Mexico muncul, pasukan pertama yang mara mempusingkan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Badminton terbuka macam Malaysia meneruskan momentum kecemerlangan apabila 5 wakil negara mara separuh akhir untuk membuktikan perseorangan behba profesional negara Edelgui beregu campuran negara Ho Pang Yo, Li Ping Jing beregu behba O Ying Ying, Cermeng Ting jadi nar-nar regu lak behba Chi Wei To Yi Ying serta Lo Hang Yi Ing Eng Chong. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi menepati ramalan apabila berjaya menangi emas 100 meter pada perlumbaan Sejsoj yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM, pemegang rekod kebangsaan acara yang mewakili pasukan Perak dan menamatkan saingan dengan cacatan masa 1.21 saat. Tempat kedua dimenangi atlet Johor Muhammad Airil Iskandar manakala gangsa yang diraih wakil Terengganu Muhammad Armin Zahri. Sekian gah temerong Asyik FM gah nasunting nong Mardi Hayati Muhammad Zain nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyerahan rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, selamat dihayati.

0: Motivasi di Asyik.
1: So, good morning, apa khabar? Selamat pagi, anda bersama saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, memang awesome. Okay, hari ini saya nak bercerita tentang satu soalan yang pelik, iaitu solat Zuhur berapa rakaat. Okay, kisah ni berlaku ada satu juru nikah ni lah. And juru nikah ni dia biasalah sebelum dia nak nikahkan seseorang tu, kan dia akan interview, tanya-tanya sikit lah. Kadang-kadang tanya, sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam. Jadi satu hari dia sajalah tanya pada pengantin ni, okay pengantin, solat lima waktu cukup tak? Nanti pengantin cakap cukup, alhamdulillah, bagus. Solat Zuhur berapa rakaat? Maka si pengantin pun dengan penuh rasa confident, yakin, dia pun cakap, solat Zuhur 12 rakaat. Maka semua terkejut. Ai, yang kita tahu kan solat Zuhur kan 4 kan. Terkejutlah. Maka juru nikah ni pun tanya lagi, ai pengantin, jangan main-main, saya tanya betul-betul ni, solat Zuhur berapa rakaat? Dia kata solat Zuhur 12 rakaat Tok Kadi. Ai, satu masjid terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh pengantin ni. Yang bakal bapak mentua pun dah tepuk raya. Ah, sudah menantu aku ni. Ini betul ke tak ni? Ajaran mana? Ajaran sesat ke apa ni? Semayang Zuhur sampai 12 rakaat. Lepas tu si pengantin tu kata, ya betul, saya semayang Zuhur 12 rakaat. Maka si apa ni, juru nikah pun tanya lagi, saya tanya betul-betul ni, ini jawapan terakhir eh. Okey, saya bagi peluang yang terakhir. Okey, berapa rakaat solat Zuhur tu? Dia kata 12 rakaat. Jadi akhirnya pengantin tu kata apa? Tok Kadi nak tanya saya ni, berapa rakaat solat Zuhur ke berapa rakaat solat fardu Zuhur? Kalau fardu Zuhur 4 rakaat. Tapi kalau solat Zuhur, saya semayang 12 rakaat. Maknanya saya akan semayang qabliyah 2 salam. 2 rakaat dan 4. Lepas tu solat Zuhur yang betul-betul, yang wajib tu 4. Kemudian saya akan semayang ba'diyah 2 rakaat. Maknanya 4 lagi. Maknanya 4 campur 4 campur 4, 12. Itulah jawapan yang saya nak sampaikan tadi. Kalau solat fardu Zuhur hanya 4. Tapi kalau solat Zuhur sendiri termasuk yang sunat-sunat tu, maka jawapannya ialah 12 rakaat. Jadi itulah dia. Rupa-rupanya ilmu tu luas kan. Tok Kadi pun tersilap faham tentang apa jawapan yang diberikan oleh bakal pengantin tadi. Jadi mudah-mudahan cerita ini adalah manfaat untuk kita sama-sama tingkatkan ilmu kita, dan jangan mudah-mudah untuk ketahukan jawapan orang lain. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaran Jakim.
2: Asyik FM.

0: Itu dia saudara Laskar Cinta bersama dengan Nasik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Selamat pegelap, selamat pagi Bor Hooper kepada para pendengar semua. Kita sedang bersama dengan Nasik FM sehingga kesan adik. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik G. Dan harapkan kita semua dalam keadaan Bor dan juga sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman. Leda bersama dengan Nasik FM. Ya, yeah? Okey, kepada para pendengar semua, Leda Mong dan juga bersama dengan Nasik FM sehingga kesan adik. Ya, harapkan kita semua dalam keadaan Bor dan juga sihat selalu. Di samping bok-bok Leda Mong ya, pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, Leda Gertik Asyik FM, pada ketika ada Enik Doh Mong cerita yang akan kongsikan bersama dengan Enkik ya. Jadi untuk Aji, teruskan Gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Antara yang istimewa dan juga menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua, 224,559 masyarakat di Sengkong yang terima manfaat pelbagai inisiatif oleh BO ialah KKDW dan juga pihak JAKUA. Jadi ada untuk menihi semua ya, untuk menihi semua, KKDW adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. JAKUA ini adalah Jabatan Kemajuan Sungai Layem. Okey, jadi ajalah ilai pada ketika ada antara informasi Ledemong pada ketika ada. Jadi joy ya, manfaat Ibernor dah diterima daripada pihak kerajaan untuk memastikan semua ya dapat menikmati ya, ya segala inisiatif-inisiatif yang telah pun BO untuk memastikan semua ya pek terkebelakang kukatih mama pun juga bidang dan juga perkara. Untuk aje kepada para pendengar semua Leda Mong dan juga Gertik Asyik FM, teruskan berhibur dan juga layan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan pada I Pegelap Adi. Yes, seketika nanti bersama dengan Angkasa. Tapi sebelum aja, KSSP Band, lagu yang Leda Mong untuk menanihi semua, untuk penanih rakan-rakan pendengar Leda Naik Gertik G pada ketika adi. Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, layan Asyik FM, moi no moi. Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, moi nu moi.
1: Selamat pagi, gaju asyik.
2: Asyik FM.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Saya sebagai pembantu asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh jaga peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitikberatkan lah kita punya jati diri, terutamanya kepada golongan yang sediada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak diartikelkan, sepatutnya kita artikelkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah memang penting kerana kalau kita tak buat artikel ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya sewang, terutamanya sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ini memang pentinglah untuk kita teruskan kita punya budaya ini. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pukul begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah budayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah Perak.
3: Oh, no more. Asyik.

Itu dia saudara tembirang daripada Aida Jebat menghiburkan hi semua ku Ipeg Lepadi. Jadi terima kasih kepada para pendengar semua yang bersama dengan Nasik FM sehingga ke saat adik ya. Baik kepada para pendengar semua yang mungkin pai saja bersama dengan Nasik FM pada ketika adik. Terima kasih kerana terus bersama Ru Asyik FM untuk hujung minggu adik ya. 20 hari bulan Jun 2026. Jadi istimewa pada hari ini selamat ya pengantin baru untuk yang menjadi raja dan juga ratu hujung minggu adik. Katanya hari dene adalah hari berbahagia. Dan juga kepada mayang makeup jemputan untuk jemputan no nikah mai, no tempat jenek mai, canak kenuri nikah mai. Okay, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk ibu bapa yang menerima menantu ya. Okay, harapkan pada ketika ini tahniah kepada kedua ibu bapa yang telah pun ya menerima menantu dan juga nai terima ahli keluarga pai lah ya. Semoga berkekalan hingga ke hujung nyawa. Jadi sebarang urusan perjalanan semoga selamat loi ku destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingat orang yang tersayang ya. Seketika nanti bersama dengan Bruno Mars, tapi sebelum aja berhibur bersama dengan BB Alkeben, lagu yang dah bertajuk Aku Mohon di Asyik FM. Moi no moi.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Utamanya kepada ibu bapa sebagai pemimpin utama kepada anak-anak kita dan berbeza seterusnya, ketika pelajaran itu amat pentinglah, kerana hala tuju kita sekarang bukan setakat di kampung, malahan di peringkat kerjaya. Maksudnya kerjaya ini salah satu dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bila kita ada jawatan penting dalam satu-satu agensi ataupun yang berkaitan di, ya, yang satu-satu yang berkaitan di jabatan seluruh sekali, kita boleh membantulah masyarakat kita dalam pembangunan dalam kampung dan juga penggunaan untuk berada di contohnya dalam kerajaan itu sendiri, mana kerajaan sendiri kita boleh membantu masyarakat kita dari segi pertukan kita gunakan dengan betul lah. Maksudnya pertukan itu kita gunakan betul, terutamanya dalam bidang pelajaran, pendidikan, bidang ekonomi, betul-betul dapat ke sasaran yang 100% sampai ke orang asli khususnya.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itulah dia Aku Masih Sayang daripada ST12. Terus berhibur bersama dengan Nasik FM 10.21 minit pegelap, selamat pegelap, dan juga terus bersama Nasik FM pada ketika ada, dan diharapkan ke semua bol-bol sentiasa ya hujung minggu ini. Jadi kepada para pendengar semua, untuk Aji, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Nasik FM yang berkongsi layan dan cerita untuk menenangi semua 10,000 pelajar kurang mampu terima manfaat baik ya PTPTN ya. Jadi kalau hineng pada ketika adik baik BAEK adik ni adalah biasiswa anak ikasih. Jadi untuk penuhi semua ya, Menteri Pendidikan Tinggi YB Sedato Dato Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir Kiorok 10,000 pelajar ledek pek mampu terima Ibernor biasiswa anak ikasih ataupun baik Ju Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN ya. Jadi impian ataupun cita-cita para pelajar yang dia cemerlang dalam pelajaran tetapi pek mampu hunan dah pun hampir tercapai ya, dan juga akhirnya tercapai untuk naik sambung pengajian di peringkat yang seterusnya. Ajalah inisiatif daripada pihak kerajaan dan juga pihak ya, PTPTN ya, jadi untuk membantu pitak sangit ataupun remaja yang dia kurang kemampuan daripada segi kewangan boleh naik teruskan minat ataupun impian cita-cita naik untuk sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kepada para pendengar semua, terus getik dan juga bersama dengan Nasik FM Moin Numoi, jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu Lidemong pada ketika ini yang akan kudarakan seketika nanti bersama dengan Wani Hasrita, duet bersama Datuk Jamal, lagu yang bertajuk Bakawali. Tapi sebelumnya Mas Ben, Ku Sangsikan, CFM Moi Numoi, ku kata segmen Gajah Asyik.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Puan Mariati, berasal daripada suku kaum Kali Ikut Mak adalah Semak Beri, ayah Semlai dan suami Semai. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit tentang kita punya suku kaum orang asli lah, supaya kita lebih keluar daripada masyarakat yang terkurung. Terutama sekali bila kita sudah tahu dunia luar, sekarang ini kita lebih lihat daripada segi kesihatan dari kita punya kehidupan lah, supaya bila kita sudah mengenal apa itu hospital. Jadi dari pihak hospital telah mengadakan satu program kospen, terutama sekali kami di Gerindas Kelangor, berapa buah kampung sudah ada tentang kospen. Jadi kospen ni membawa melihat akan ke arah kesihatan. Jadi biarlah kita keluarga orang asli lebih bangkit untuk menjaga kesihatan. Jadi memang cukup mira lah bila kita masuk kospen, kita mengenal kospen, jadi kesihatan kita lebih terjaga, terjamin. Saya mendoronglah setiap suku kaum orang asli, tak kira suku kaum apa sekalipun, agar terus menjaga kesihatan kita. Dan jangan kita lebih berada dalam keadaan yang malu, segan. Nah, itu buang semua. Biar kita menjadi masyarakat orang asli yang mengenal akan dunia luar.

Itu dia saudara Hani Mayuni menghiburkan hit semua ya. Terus layan dan juga gerti Kasyik FM Moi No Moi. Baik, kepada para pendengar semua, kalau Hineng, kemas kini terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kalau Hineng, kumpulan C Brazil 3 Haiti 0 untuk hari ini ya. Dan juga kalau Hineng, untuk penani semua, kumpulan C juga Scotland dengan Maghribi 1 Scotland 0. Dan untuk penani semua para pendengar, kumpulan D Amerika 2 ataupun AS 2 dan juga Australia 0 hari ini. Kumpulan D, kalau Hineng gini jo, Turki akan bertemu dengan Paraguay. Asyik FM Moi No Moi, terus layanan juga gertik G pada ketika adik. Kemas kini yang terkini akan dikongsikan bersama dengan para pendengar semua ya, daripada masa ke semasa, untuk aja terus berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Seketika nanti, biru macam hitamku, tapi sebelum itu UMB Ima Suka Iha. Asyik FM Moi No Moi.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Kejayaan Petronas dapat akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia menerusi perjanjian yang dimeterai antara dengan kerajaan Turkmenistan disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghinahu perkembangan yang mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan juga gas nasional yang di peringkat antarabangsa. Dia bercakap ke pemberita sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Sementara ya, Datuk Seri Anwar menyifatkan lawatan kerja rasminya ke Turkmenistan dapat mencapai matlamat yang digariskan khususnya dalam mengukuhkan hubungan persahabatan dan juga kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Ia juga muka lembaran baharu dalam usaha untuk memperluaskan kerjasama dua halak dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutamanya sektor tenaga yang ada potensi yang besar untuk diteroka dan juga dimanfaatkan untuk kemakmuran kedua-dua negara. Seramai 50 penduduk orang asli terkandas lepas jambatan utama di kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng runtuh cangkes kejadian kepala air petang hari demalam. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozid Nur Ahmad Maginahu, kejadiannya kira-kira pukul 5.29 petang yang menyebabkan laluan keluar masuk ke kampung yang terputus. Seramai 20 penduduk termasuk leneng kenek, bayi, orang tuhek dan juga seorang betina mengandung terkandas di rumah masing-masing. Kesemua kenia dilaporkan selamat dengan bekalan makanan masih lagi cukup. Dalam padaya, 30 lagi penduduk nang keluar bekerja bih dapat pulang ke kampung cangkes jamatan yang runtuh. Kini ada tempatkan sementara di set resort nang berdekatan sampai keadaan mulek semula. Operasi pemantauan melibatkan JBPM dengan PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, JAKUA dan juga pejabat daerah. Operasi tamat pada pukul 8.55 malam selepas keadaan yang dilapu terkawal walaupun paras air sungai masih lagi tinggi dengan berharus deras. Perkembangan semasa ekonomi negara akan dicengok sebelum muat keputusan untuk mulang semula kuota subsidi besasa Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan. Setiausaha politik Kementerian Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin Maginahu, keputusan yang bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan juga kestabilan pasaran. Cangkes perjanjian damai antara Iran dengan Amerika Syarikat. Perjanjian damai yang disambut baik yang dijangka meredakan ketegangan dan juga muka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Melaka bakal muka 3 laluan penerbangan baharu untuk tahun masing-masing ke Batam, Kota Baharu dengan Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batuk Berendam menjelang akhir tahun Ketua Menterinya Datuk Seri Abu Rauf Yusof Maginahu, Kerajaan Negeri masih tengah berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. 3 orang termasuk seorang doktor meninggal manakala 6 lagi luka dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 67 Jalan Kuantan Segamot dekat dengan Pekan hari demalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Zaidi Muhammad Zain Maginahu, kemalangan yang melibatkan 2 pemandu kenderaan, Dr. Muhammad Zakri Zuhairi Muhammad Atan 33 tahun yang bertugas di Hospital Segamot Johor dan juga pegawai kanon di Lembaga Hasil Dalam Negeri Cyberjaya Selangor Azharuddin Muhammad Ali 46 tahun yang maut di lokasi kejadian. Manakala anak kepada Dr. Muhammad Zakri Zuhairi, Dia Sofia yang berumur 2 tahun meninggal masa tengah nampak rawatan di klinik kesihatan Cini. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil mengalahkan Haiti 3-0 dalam perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matheus Cunha pada minit ke-23 dengan 36. Jaringan ketiga disempurnakan Vinicius Junior. Kedahulu Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seatel awal pagi ti. Asalkan berterusan memulihkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11. Hasil jaringan sendiri
pertahanan lawan. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Badminton terbuka Macau. Malaysia meneruskan momentum cemerlang apabila 5 wakil negara mara ke separuh akhir yang melibatkan pusingan jantan profesional negara Eugene Iyo. Beregu campuran negara Hu Pangron dan juga Lai Peijing, beregu wanita Ong Zin Yi dan juga Carmen Ting. Dua lagi beregu jantan Chia Wei Jie dan juga Tio Yi Yi dan juga Lo Hang Yi dan juga Eng Eng Chiong. Kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi menang emas 100 meter dengan catatan masa 10.21 saat. Tempat kedua ada menang atlet Johor Muhammad Airi Iskandar, gangsa milik wakil Terengganu Muhammad Armin Zaril. Sangkat berita jakun dari HFM, berita yang disuntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: leave my lick.
1: Asyik FM. Selamat pagi ya kepada para pendengar semua. 11.13 minit pagi. Selamat pagi dan juga terus bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik, saudara pendengar, aku kata segmen Rentak Mendunia ya. Inkudarakan lagu-lagu daripada luar-luar negara dan juga seluruh dunia lah. Banyak-banyak negara yang akan kudarakan pada ketika ini. Ya, seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada AB. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum aja seperti biasa, saudara Hunan, bertepatan dengan tema dan juga demam Piala Dunia FIFA 2026, ini akan kudarakan lagu tema untuk FIFA 2026 ini, Dai. Jadi kepada para pendengar semua, jom bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy menghiburkan semua di Asyik FM. Moi. Ku kata segmen Rentak Mendunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, saudara, Haziq FM Moinemoy, lagu daripada Ricky Martin, lagu yang bertajuk Living La Vida Loca. Terus bersama dengan Haziq FM Moinemoy, 11.26 minit ipegelap, ya. Jadi, nak cerita ataupun gah yang berkongsi bersama dengan para pendengar semua, ya, baak ataupun kepala air, kugupik, ya. Ni mom bayi antara 20 terperangkap gertak kitata, ya. Jadi, untuk penihi semua, ya. Untuk benda ni semua berkes klaim ni, ku ulu gerentom ataupun ngerok hi sengoi bibal gerentop, ya, kampung hi sengoi gerentop Kuala Razila Gupik klaim ni, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Rupanya Alamat Malaysia Perak, ya, dan bermu Sabarozi Nur Ahmad Kipasal, pihak ilan terima penanggil kecemasan mengenai jenadi perkara ini pada jam 5.29 minit berkes, sebelum sepasukan anggota Jubalai Bomba Gupik digerakkan ke lokasi. Oleh kerana laporan awal di pasal kejadian berlaku kepala air atau tiba-tiba baak ada ini ke lokasi ada sehingga mengakibatkan gertak lebih kurang oleh penduduk kampung Ajenet Tata, ya. Jadi terdiba jentera ku ketika kejadian, ketua operasi Bikapani maklumat bahawa mong 20 mom mangsa terdiri daripada 4 sangat keral nar mengrak, numam kedur numam keral, 5 keral dewasa, 9 kedur ngerak termasuk Nuk Mom Kedur Makok serta Nik Mom Bayi, ya, yang terperangkap. Kesemua mangsa terperangkap masing-masing kudek mong keadaan selamat dan Lina juga biurok bekalan cana juga cukup setakat menguat klaim ni. Jadi sementara je juga Ijung Oi 30 mom mangsa lagi hole bekerja pek dapat naimoy nudek masing-masing akibat tata gertak. Dan juga Lina B tawarkan negeri Kugupik Highland Resort sementara bipoid keadaan kembali reda. Ajalah ila, ya. Tindakan operasi menincang bersama dengan pihak polis, pegawai daerah, pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, ketua kampung, ketua balai BBP Gupik serta angkatan pegawai angkatan pertahanan Malaysia bersetuju dipergai sementara supaya Pak Najuk Nudek ku resort berhampiran sementara waktu untuk BOI pemantauan berkala untuk bineng keadaan mangsa pada ketika adik. Jadi setelah sajinya operasi dia berjaya bikawal sebelumnya diperik pada jam 8.55 minit mengot klaim ni, ya. Okey, diharapkan semua mai bi pemudah urusan dan juga urusan bi bantu, ya, bantuan segera, ya, kelengkapan dan lain-lain lagi berjalan dengan lancar lah, ya. Baik, kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertek G, pada ketika ada terus layan lagu yang ingin akan kudarakan. Jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu. Ini akan kudarakan lagu daripada Korea untuk hiburan bersama di Asyik FM dan juga lagu-lagu daripada Jepun. Okay. Terus bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, Rendah Mendunia.

0: gonna fuck your booty for 2x.
1: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ? Sampah tu, dekat tepi tong sampah tu. Kenapa tu, kenapa?
2: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
1: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
2: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
3: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang. Rentang.

0: Ibrah Jakundiashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukodans. Dan tajuk perkongsian kita untuk hari ka, ya ah, hujan. Berapa ramai di kalangan kita hak mengeluh bila hari hujan? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hujan ika bermanfaat buat kami. Hakikatnya, hujan itu rahmat. Dan dia hak menghantarkan segala angin sebagai pembawa berita hak mengemirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke daerah hak kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan, kemudian kami keluarkan air hujan dengan berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami mengeluarkan, menghidupkan semula orang-orang dah mati, supaya aje beringat mengambil pelajaran darinya. Sebenarnya hujan terlalu banyak manfaat, iaitu membersihkan udara, menyuburkan tanaman, membekalkan air ke empangan dan sebagainya. Ika sekin aja senarai kebaikan. Dan Allah juga anahu rahsia langit dan bumi, dan padanya dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah ia serta berserlah kepadanya. Dan ingat, Tuhan empat sekali-kali lalai dengan apa yang akan aje buat. Jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moi, no moi.

Ok, jadi nanti lagu dari ESB dengan lagu Kanyut Generasi Hey OK membuka tirai pertemuan kita untuk ke tengah hari. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk jadi anak mas lagi terus dengarkan Asyik FM My Numai OK untuk hari 20 hari bulan 6 2026 ya, dan hari hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Selamat berjaga hujung minggu. Ya, mungkin juga dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Dan bertugas, selamat bertugas. Dan tengah berehat, selamat berehat ya. Dan bercuti, selamat bercuti. Semoga tenang-tenang hajak untuk tengah hari ya. Wa'am amoi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ya.

Kisah Demana Hajar, rakan-rakan kita 18 Kut Kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Semoga Aisyah FM dapat menyatukan Aisyah dia, ya. Kisah Demana Hajar sama ada neng ada de selatan tanah air, rakan-rakan di Johor dan Melaka, ya. Mungkin juga Aisyah dia neng ada de sekitar pantai timur, kira Pahang, Kelantan, Terengganu. Rakan-rakan de Perak, de Kedah, ya. De Selangor, de sekitar Kuala Lumpur. Negeri Sembilan, ya, semoga dalam keadaan yang baik-baik. Jadi untuk tengah hari yang bertemankan Kuk Zainab Akin selama 4 jam sampai ke pukul 4 petang dalam berjaga hujung minggu. Koleksi lagu-lagu hiburan, tips mungkin, ya. Jika tak jadi ada luar nun, sebarang info nan boleh Kuk kongsikan daripada semasa ke semasa. Warnai tengah hari aja dia sampai ke sebelah petang, ya. Jadi selamat menyambut selera, anda mungkin tengah menyambut selera, ya. Dan masih lagi memandu berkisah ke mana hajat destinasi aja dia, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Sama ada anda mungkin menuju ke suatu tempat untuk bertugas, ya, dan mungkin juga pergi ke kenduri saudara mara, ya. Semoga Tuhan pemudahkan semua hoknya dan terus dengarkan Aisyah FM, my no my. Dalam berjaga hujung minggu, Tenata sama Ru Jenajah. Aisyah FM, my no my. Lagu baharu daripada Asrol, ya. Menghiburkan Aisyah dia on talk tengah hari, ya.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hujan-hujan malam ini. Hai, saya Ki dari Tunas Pai. Dengarlah Aisyi FM. Hujan malam ini, aku duduk sendiri.
2: Moi, Lumoi, Aisyi FM.

0: Yang tentunya FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan. Ya, okey, Piala Dunia 2026. Ada membula ke bang? Ada membula, ya? Ada dengar lew ke tengah hari, ya? Macam ingin nak bangun saja, ya? Tapi ada nak bangun awal, kan? Sebab bola pun start awal juga, kan? Sayang, mungkin petang kelak baru tidur, ya? Okey, dan peminat-peminat Brazil, ya. Okey, di mana Brazil menewaskan Haiti 3-0 pada aksi Piala Dunia hari ini. Selepas dunia, okey, meledakkan 2 gol manakala Vinicius, ya. Okey, menemui sasaran untuk membantu juara 5 kali, ya. Okey, mendahului kumpulan C dengan 4 mata, ya. Dengan kemenangan menyaksikan Haiti menjadi pasukan pertama tersingkir daripada saingan pusingan kalah mati kejohanan. Manakala Maghribi mengalahkan Scotland 1-0, ya.

Dan kalau kita cengok ada kedudukan kumpulan A, ada mana Mexico ada tangga teratas, kumpulan B Kanada, ya, Brazil ada kumpulan C, Amerika Syarikat ada kumpulan D, IK Jerman kumpulan E, IK berada tangga teratas, dan juga kumpulan F Belanda, dan kumpulan G Belgium, ada kumpulan H penyokong Spanyol, ya, IK dengan satu mata, IK siapa penyokong Spanyol di luar nun. Okey, penyokong-penyokong Perancis, okey, ada kumpulan I, ha, ada tangga teratas, okey, dengan tiga mata. Dan juga Argentina ada kumpulan J, ha, dengan tiga mata juga. Wah, aku punya ya, ha, ya. Portugal lah, ada kumpulan K, dengan satu mata saja, alamak. Dan kumpulan L, ya, kalau kita tengok England, ya, tapi kalau kita tengok kedudukan mata untuk kumpulan K, ada mana Colombia sebenarnya, ya, berada ada kedudukan teratas selepas siap Portugal, ada untuk Congo, ya. Jangan salah tengok kelak kecil-kecil tulisannya. Jadi boleh cengok lah sebenarnya Piala Dunia 2026, ya. Jadi di mana aja dia? Okey, di mana aja dia untuk menyaksikan Piala Dunia? Okey, ada yang di kedai makan, ya. Ada rakan kita memang tonggoy di rumah. Bagi buta bersurat, ya. Mana nak tengok seorang ajak senyum aja. Sayang. Oh, nak bersuara kelak sunyi kan, jadi tengok ajak fokus sajanya. Ada nak ada orang jaga mata, ya, jaga mata memang gin nak menonton kecuali ulangan, kan. Jadi siaran ulangan juga jadi tak boleh tengok sebenarnya, ada saluran okey. Ada sukan RTM, ada RTM klik, ya. Mungkin kita tidur awal, kan, jadi ingin nak berjaga tengah malam, jadi boleh cengok lah siaran ulangan. Jangan lupa, okey, RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026, okey, terus dengarkan Aisyah FM Moi No Moi. Terbaru dari Bahar dengan lagunya Dak Segeres, Aisyah FM.

0: Apanya perut ni? Manalah parking kosong ni?
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Jangan kawan. Kalau kita minum kan, mau boleh. Kita asal kita ni betul main. Maksudnya betul, lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Tapi mama punya minum mama baiknya. Mama punya baik itu seperti mama cita kan. Pengalaman mama tu. Mama tu memang punya baiknya orang. Tapi boleh berubah lah.

Sayangnya nyanyian dari Ramlah Ramaki menghiburkan aja dia adalah wanun sabar ya nangga mungkin ada timpak masalah sabar. Kadang-kadang perkataan sabar mudah untuk kita keluarkan ya kepada diri kita sendiri ke kepada orang lain ke kalau ke orang cerita ke kita kita kepada sabar ya. Tapi sebenarnya untuk kita terus sabar ya bukan sebenar nang mudah ya. Mendidik jiwa untuk jadi sabar ya bukan sebenar nang mudah lah sebenarnya ya. Kadang-kadang mungkin kita kena korbankan banyak perkara lah ya tentang perasaan diri sendiri kan untuk kita menjadi sabar. Untuk kita jadi sabar juga mungkin kita kena banyak nak bertulang ansur kan. Walaupun kadang-kadang kita rasa sepatutnya oh ku bibulih ah bibulih sabar. Tapi sabar nak memandu tengah hari yang sabar ya. Sabar banyak-banyak uak bila kita pegang steering. Bukan apa ya bila kita pegang steering. Kadang-kadang kita memandu ada betulnya ada laluan kita. Tapi mungkin orang lain kadang-kadang ada jiwa-jiwa yang muda ya. Tengah memandu mungkin kena baru dapat lesen ke baru pegang steering ya. Kelajuan kena yang luar biasa daripada kita yang dah berumur kan. Jadi kena sabar uak. Tenang-tenang sajanya. Kalau datang ke Kuala Lumpur lagi pening sebenarnya kalau tengok orang memandu ya. Lainnya bukan saya saja ada 2 3 4 kan. Jadi kadang-kadang daripada tepi ya nun ke sebelah kanan ya daripada kanan nun ke sebelah kiri kan. Jadi kena lebih berhati-hati lah. Nang bawa luri petang bukan petang lah tengah hari ya. Selamat memandu nang bawa bas pun selamat memandu pemandu-pemandu Grab ya. Dan kalau kita cengar juga musim durian ya. Okey, rakan kita ramai yang ada buat live di media sosial ya. Yang jual durian sendiri kan. Dan lambakan durian Musang King. Berlaku di Gua Musang ya. Nasib di Gua Musang bukan di Kuala Lumpur ya. Jadi lambakan durian Musang King di Gua Musang menyebabkan buah kayangan mengalami kejatuhan harga mendadak ya. Yang mana berdasarkan set tinjauan Musang King Grade A dijual serendah RM20 sahaja sekilo, jauh lebih rendah berbanding 40 sampai 90 kilo sebelum ya. Yang mana seorang pengusaha ataupun peniaga durian yang mengetahui kejatuhan harga buah kayangan berlaku cangkis lambakan buah daripada pekebun-pekebun di sekitar daerah Gua Musang ya. Ada mengenai katanya untuk tahun hajak sampai 10 pekebun memintanya untuk menjual hasil Musang King masing-masing. Jadi membuatkan terpaksa menjual pada harga yang lebih rendah lah. Namun katanya setiap harga berbeza bergantung pada grade dan juga membuat lelong Musang King dengan harga serendah RM5 sampai RM15 ya. Manakala untuk buah baharut luruh dijual RM20 sekilo untuk grade A ya. Jadi kira murah lah ya. Jadi orang Gua Musang boleh carilah buah durian murah. Musang King ya, biasa orang cari Musang King lah. Kalau aku bikin kisah Musang King ke apa King sekalipun ya asalkan namanya durian okey. Bawa seguni ke kita try dulu ya. Ambil payah Musang King lah. okey jadi tak jadi ada lawanannya. Ada ngelen ya bila sebut durian ya gelen. Okey, sebentar lagi berita semak akan disiarkan. Kita akan bersama semula. Okey, selepas berita semai sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi bersama dengan KSSP Band. Rindu aku rindu.

ini mainik. RM. Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: anak dengar radio, dengar Asyik FM, lain dari hal lain.
1: Asyik FM. Okey, Asyik FM, moi numo yang lain daripada yang lain. Okey, masih lagi dalam berjaga hujung minggu dan bertemankan ke Zainab Akin untuk tengah hari. Okey, dia pun pukul 1:16 tengah hari. Selamat menyambut selera. Ya? Selamat juga dalam pemanduan Ajidia. Okey, ke mana saja arah untuk hujung minggu. Mungkin juga dengan keluarga. Mungkin juga BI hajatnya. Semoga selamat sampai dan terus dengarkan Asyik FM. Mainu main.

Okay, Jet Lot ya, merupakan lagu terbaru dari Ali KS. Okay, membawa kita ke pukul 1.24 minit dah tengah hari. Dan kalau kita cengok untuk tengah hari ya, yang mana Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat. Nang mana ada semenanjung hanya berlaku di Johor, ada Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dengan Johor Bahru ya. Manakala ada Sarawak, ada Serikeh, bahagian Julau, ada Song Kapit, Bintulu dan juga Sabau, Miri dan juga Limbang ya. Manakala ada Sabah, ada pedalaman, ada kawasan Kuala Penyu dan juga Beaufort, dan ada pantai barat Papar, Sandakan, ada Beluran dan juga Kudat dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan ya. Sampai pukul 3 petang okay, untuk hari 20 Jun 2026. Dan mungkin menyambut ulang tahun kelahiran, hari selamat hari jadi. Semoga ada panjangkan usia. Jangan lupa juga hari esok, hari bapa. Anak-anak masih lagi ada bapa. Okay. Buatlah semangat sambutan. Kadang-kadang kita banyak meraihkan mak. Kan? Kadang-kadang kita lupa bapa. Kan? Jadi raikan hari bapa hari esok sebagai tanda kita menyayangi, kita menghargainya. Kadang-kadang suruh bapa ya nyok, orangnya senyum ya. Yang senyum kadang-kadang ada, memang ada bapa yang rapat dengan anak-anak. Kadang-kadang ada bapa yang lebih rapat dengan anak-anak ya. Senyum saja kan. Dan kalau kita cengok juga ya, biasanya orang lebih lihat peranan emak ya. Okay, berbanding dengan peranan seorang bapa, seorang ayah kan, ya biasa kita cengol lah sebenarnya. Ada kadang-kadang kita kalau menghargai, kita akan lebih menghargai mak ya. Anak-anak kebanyakan rapat dengan mak sebab kebanyakan masa memang dengan mak kan. Mungkin orang tu hang kita jantan keluar pagi, malam baru pulang, ada macam ya kan. Jadi kadang-kadang nyok punya bonding, nyok punya rasa macam oh jauh nyok dengan orang tu heknya. Tapi percayalah ya, percayalah jauh dari sudut hati seorang bapa ya, bi pernah lupa pun sebenarnya kan. Anak-anak kan. Kadang-kadang kena bi khabar pun okey, tengah hari ko makan apa nyok beza dengan mok ya. Mok nyok punya leter nyok lain macam kan. tapi leteran seorang bapa ya bi ada. Kadang-kadang hampir kita bi dengar ya. Kita hampir kita bi dengar ngeluh ke, rasa macam nak ngeluh susah ke cari duit, tapi ada ya. Kadang-kadang kita nahu bawa beras pulang ya, bawa lauk-lauk pulang kan. Jadi apapun hargai okay, ayah-ayah kita di luar nun, okay, hargai semuanya. Ucapkan terima kasih okay, hari esok merupakan sambutan hari ayah. Kita doakan yang baik-baik untuk ajdiak yang bergelar ayah di luar nun. Dan kehilangan ayah okay, jalani hidup mak. Kadang-kadang kita mungkin hilang sosok orang khabar, seorang yang memang kita sayangnya okay. Tapi mungkin yang pernah mengajar kita apa ya kehidupan sebenarnya. Jangan sedih-sedih, jangan jangan apa ya, jangan kita ratapi kan.

Nama saya Masni Anak Perempuan Mak Dong, berasal daripada Kampung Bukit Bangkung, Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang anda boleh guna untuk mengubah dunia. Dalam perjalanan setiap individu, terdapat pasang surut lah. Sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan akademik daripada UiTM Pahang Jengka ke Birmingham City University dan seterusnya kepada Aberystwyth University untuk PhD, Masni faham betapa pentingnya ketabahan, dedikasi dan juga hasrat untuk belajar. Pada generasi muda semua-semua, adik-adik semua, khususnya belia orang asli, jangan biarkan latar belakang atau keadaan anda menentukan masa depan anda. Carilah mentor ataupun carilah sesiapa sumber untuk membantu anda. Paling penting, percaya kepada diri anda, sebab at the end of the day, you are the one that make everything possible. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa lagi yang nak percaya anda? Pada pandangan Masni, tak ada orang yang tak pandai. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari macam mana kita nak mengatasi kekurangan dan kelebihan tu. ACFM.

Ikin lagu pada tahun 1985, nyanyian dari Ellie Kat, suratannya. Ikin HFM, moi-numoi. Jadi pernah pi aja dia cengok belangkasnya, belangkas kalau kita diam de kawasan-kawasan pinggi pantai ya, okay, de pantai kita kenal lah belangkas. Tapi anak-anak kita hari kenal bi belangkas. Biasa kita dengar ada pepatahnya kabar macam belangkasnya, macam belangkas. Sebab kalau jadi pergi cari belangkas, biasanya kita akan jumpa sepasang. Belangkas betino, belangkas jantannya. Dan belangkas betino yang biasanya besar lah. Yang biasanya besar dan yang ada di bawah. Belangkas jantan yang biasanya yang akan berdukungnya ada bagian atas belangkas betino lah. Dan kita boleh beza lah sebenarnya belangkas jantan dengan belangkas betino ya. Tapi bukan nak kira jantina. Tengah hari bukan nak cerita pasal jantina belangkasnya. Okay, di mana jumlah pendaratan belangkas di Malaysia di mana meningkat ataupun bertambah 14.44% ya, dalam masa 3 tahun di mana mencerminkan kemampuan ekosistem pesisir pantai untuk terus menyokong kelangsungan spesies marin purba bernilai tinggi. Bermaknanya belangkas memang dah lama wujud ya. Jadi Jabatan Perikanan Malaysia maginahu jumlah pendaratan belangkas bertambahnya daripada 232.80 tan metrik pada 2023 kepada 266.42 tan metrik pada 2025 ya. Manakala untuk nilai borong pasarannya berkembang 9.32% kepada 2.68 juta ringgit ya, berbanding 2.45 juta ringgit dalam tempoh yang sama lah. Yang mana kalau kita sedia maklum ya, belangkas merupakan khazanah biodiversiti marin negara yang ada nilai strategik yang tinggi ya, bukan hanya kepada ekosistem pesisir tapi juga kepada bidang bioscience dan juga bioperubatan. Yang mana peningkatan yang menghagi petanda yang positif lah ya. Yang mana menunjukkan ekosistem pesisir pantai masih lagi berupaya untuk menyokong kelangsungan spesies. Tapi kalau kita cengok cangkes daripada pembangunan, ya, pencemaran okay, dan juga eksploitasi berlebihan yang mana habitat semula jadi belangkas. Mengalami orang khabar tekanan lah ya. Yang mana lebih menuntut kepada tindakan pemuliharaan yang lebih bersepadu dan juga tersusun ya. Yang mana sempena sambutan Hari Belangkas Sedunia 2026 hari ya. Jangan ingat bi ada Hari Belangkas, ada Hari Belangkas rupanya ya. Jadi untuk pengetahuan ajdia juga ya, yang mana belangkas depun mendiami bumi lebih 400 juta tahun yang lepas dan juga ada kepentingan yang besar ya, dalam bidang bioperubatan. Yang mana darahnya berwarna biru ya, merupakan bahan penting dalam ujian keselamatan vaksin dan juga ubat untuk mengesan pencemaran bakteria. Jadi walaupun kalau data pendaratannya menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi kita mengharapkan populasi untuk belangkas semakin bertambah lah. Jadi dengan ya, okay, rakan kita ada minta untuk menjaga pesisiran pembangunan di sekitar pesisiran pantai ya. Dan di samping juga diminta masyarakat untuk bersama-sama memelihara ekosistem pesisiran dan juga hutan bakau sebab usaha untuk melindungi belangkas bukan hanya penting sebagai keseimbangan biodiversiti marin ya, tapi juga mencerminkan komitmen negara kepada pemeliharaan sumber semula jadi untuk generasi akan datang. Jadi antara yang aku boleh kongsikan untuk Ajidia, jangan pandang remeh tentang belangkas ya. Yang mana hari yang merupakan Hari Belangkas Sedunia 2026.

0: Join RTFM.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
3: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
4: are right in the victory! Jaring yang stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okey, Eng Riak, nyanyian dari Mr. Jam, ya. Okey, menghiburkan Ajidia dah lama berjagu hujung minggu untuk petang. Jadi, hai selamat petang. Terima kasih. Dan masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moinu Moin. Dia pun pukul 2.07 minit petang, ya. Mungkin baharu hajat menyambut selera. Selamat menyambut selera.

banyak antaran yang boleh kongsikan, termasuklah kepala air de Gopeng, tiga bayi antara 20 yang terperangkap, jambatan juga runtuh ya. Berlaku de Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng petang hari de malam, menyebabkan 20 penduduk termasuklah 3 orang bayi dan juga seorang betina yang mengandungnya, tapi walau macam mana pun selamat dalam kejadian kepala air di kampung Ulu Geruntum Gopeng hari malam. Ada mana berlaku pada pukul 5:29 petang, sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan juga Penyelamat Gopeng digerakkan ke lokasi kejadiannya. Mana laporan awal Maginahu nang berlaku nyok kejadian kepala air de Ulu Geruntum ya, okey. Nang mana mengakibatkan jambatan yang diguna oleh penduduk orang asli juga runtuh. Dan dalam operasi Maginahu 20 mangsa ya, nang terdiri dari 4 nang kenek jantan, 2 orang tuhek jantan dengan seorang betina, 5 jantan dewasa dan juga 9 betina dewasa termasuk seorang yang tengah mengandung dan juga 3 orang bayi. Dan mana ke semua mangsa yang terperangkap di rumah masing-masing dan ada dalam keadaan selamat lah. Dan untuk setakat hari kenyak Maginahu bekalan makanan juga mencukupi ya. Dan sementara 30 lagi mangsa yang keluar bekerja biar dapat pulang ke kediaman masing-masing. Nang manok masa dia tawarkan diam de Gopeng Highland Resort ya, sementara nonggoi keadaan dia kembali mulek lah. Nang manok Maginahu hari de malam ya, hujan dan juga arus nang deras ya. Dan tindakan daripada operasi ya, bersama dengan PDRM, pegawai daerah, pegawai daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli, ketuhak kampung, ketuhak balai, balai polis, balai bomba Gopeng ya. Ada juga pegawai Angkatan Pertahanan Awam bersetuju untuk menempatkan penduduk yang dapat pulang di set resort ya. Operasi yang berjaya dikawal pada pukul 8:55 malam. Kita doakan yang baik-baiklah untuk rakan-rakan kita ya, yang berada di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng, okay? Jadi apa-apa nak berkisah, apa saja nak ajak lakukan, okay? Untuk sebelah petang, semoga dalam keadaan yang baik-baik, cengok juga keadaan hari kita di luar nu, mungkin nak bawa anak-anak, okay, bersia-sia ke kawasan-kawasan rekreasi, terutamanya kawasan-kawasan air terjun ya. Jadi pastikan keselamatan diri aja dia utama kan. Cengok juga keadaan hari kita, okay, kalau dia rasa macam nak hujan ke, elakkan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, termasuklah keselamatan anak-anak kecil ya. Okay, jadi terus dengarkan Asia FM, Moi Numoi, bersama dengan Scan, yang kalut di fikiran Asia FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Iki Anggunnya Cintamu, ya, iki nyanyian dari kumpulan Jendrai menghiburkan Ajdia adalah berjaga hujung minggu. Jadi sementara aku bawakan sorotan Piala Dunia hakian yang disediakan oleh penerbit Asmiman Ontak Petang. Mana-mana antara perlawanan kumpulan D pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. USA menentang Australia, ya. Mana-mana USA mengesahkan tempat lebih awal. Amerika Syarikat membuktikan keniat mampu beraksi dengan biadab tonggak utama Christian Pulisic, ya, apabila mengalahkan Australia 2-0 untuk mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 lebih awal. Pulisic neng terlepas aksi kumpulan di The Seattle cangkis kecederaan betis neng dialami semasa perlawanan pembukaan menentang Paraguay, ya. Menyaksikan pasukannya tetap boleh meraih kemenangan penting lah. Dan Amerika Syarikat membuktikan jaringan seawal minit ke-11 hasil gol sendiri pertahanan Australia. Cameron Burgess, ya, sebelum Alex Preman mengadakan kedudukan menerusi tandukan sebelum rehat selepas keputusan offside awal dibatalkan melalui semakan video bantuan pengadil, ya. Dan pengendali Amerika Syarikat Mauricio Pochettino, ya, mengakui dengan biadanya Pulisic, ya, bagi kesan kepada pasukan tetapi tetap berpuas hati dengan disiplin yang ditunjukkan oleh anak buahnya lah. Mana kemenangan menyaksikan Amerika Syarikat mengumpul 6 mata dan juga mengesahkan kemarahan ke peringkat kalah mati walaupun masih lagi berbaki set perlawanan kumpulan D. Amerika Syarikat akan nutup saingan kumpulan D menentang Turki di Stadium Los Angeles pada perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kumpulan C pada pukul 6 pagi waktu Malaysia, Scotland menentang Morocco, ya. Bukan Scotland tapi Maghribi, ya. Dan mana Maghribi mengalahkan Scotland 1-0 pada aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tik, dan mana Ismail Saibari meledakkan gol terpantas Piala Dunia 2026 setakat A apabila membantu Maghribi mengalahkan Scotland 1-0 pada aksi kumpulan C. Saibari menjaringkan gol selepas hanya 71 saat perlawanan bermula untuk memastikan Maghribi membawa pulang 3 mata berharga di Stadium Gillette berdekatan dengan Boston, ya. Dan mana pemain berumur 25 tahun yang juga menjaringkan gol masa Maghribi seri 1-1 dengan Brazil minggu lepas dan sekali lagi muncul sebagai watak utama untuk pasukannya. Dan mana jaringannya hadir hasil hantaran Brahim Diaz dan juga apabila Grant Henley gagal untuk memerangkap Saibari pada kedudukan offside, ya. Di mana gol awal, ya, dia pun cukup untuk memisahkan kedua-dua pasukan pada perlawanan yang berlangsung sengit dan juga fizikal di depan 64,146 penonton, ya. Dan mana kemenangan yang meletakkan Maghribi pada kedudukan kuku untuk mara ke pusingan 32 terakhir selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Pasukan yang layak ke separuh akhir Piala Dunia 2022 masa hanya hendakkan set lagi keputusan positif untuk mengesahkan kemarahan ke pusingan kedua. Dan perlawanan kumpulan C pada pukul 8.30 pagi waktu Malaysia, Brazil tundukkan Haiti, ya, dan mana Brazil mengesahkan status pasukan pilihan apabila menundukkan Haiti 3-0 pada aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 sebentar titik pada pukul 8.30 minit pagi lah. Mana penyerang Matthew Cunha menjaringkan 2 gol pada minit ke-23 dan juga 36. Manakala Vinicius Junior yang menambah set lagi gol lagi pada minit ketiga masa kecederaan separuh masa pertama. Juara dunia 5 kali yang bangkit dengan bergaya selepas kadar seri 1-1 menentang Maghribi pada perlawanan pertama. Dan kemenangan yang meletakkan Brazil di tangga teratas kumpulan C dengan 4 mata berkongsi jumlah mata sama dengan Maghribi tetapi ada kelebihan perbezaan jaringan, ya. Dan mana keputusan juga menyaksikan Brazil hampir pasti melangkah ke pusingan 32 terakhir dengan berbaki set lagi perlawanan peringkat kumpulan. Manakala perlawanan kumpulan D pada pukul 11 pagi waktu Malaysia antara Turki dan juga Paraguay, ya, yang mana Turki tewas kepada Paraguay 1-0 pada aksi kumpulan D Piala Dunia FIFA 2026, ya. Di Stadium San Francisco Bay Area, Santa Clara, California, sebentar ti. Anak-anak pemain tengah, Matias Galarzah menjaringkan gol tunggal kemenangan selepas hanya 64 saat. Dan pemain Paraguay, Miguel Amiron, ya, menciptakan sejarah apabila muncul pemain pertama yang dilayangkan kad merah pada minit ketiga masa kecederaan babak pertama selepas nutup mulut masa berkelahi dengan pemain Turki, ya. Adanya juga Melaka sejarah hitam sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia debuang padang gara-gara melanggar peraturan baharu nutup mulut masa bercakap dengan pemain lawan. Yang mana pemain sayap berumur 32 tahun yang beraksi memperkuatkan Paraguay dalam aksi getir menentang Turki di Stadium Levi's di Arakan keluar padang pada minit ketiga masa kecederaan babak pertama. Dan Turki membuat set perubahan penting apabila menurunkan penyerang Juventusnya Kenan Yildiz dalam kesebelasan utama untuk aksi kumpulan D tersebut. Dan kalau kita cengok juga untuk hari esok, okay, jangan lupa untuk saksikan perlawanan berikutnya Ahad 21 Jun 2026 melibatkan Netherlands melawan Sweden. Dan pada pukul 12.30 hari Tunisia menentang Jepun, ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan sorotan Piala Dunia dan jangan lupa saksikan perlawanan pada hari esok. Dan boleh bersama lagi sorotan Piala Dunia sebelah petang kelak bersama rakan setugas yang lain. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi nu moi.
1: Play football.

0: Nak Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang kelak ya. Dan koleksi lagu-lagu Sewang, Genabang, okay. Lagu-lagu tradisional masyarakat orang hulu kita. Aku akan perdengarkan selama lebih kurang 24 minit okay, sampai ke pukul 3 petang kelak sebelum kita hening berita dalam delik temuan ya. Dan kita akan dengarkan lagu Jenolak Pos Lenjang, nyanyian dari Batin Yo Keding ya. Okay. Dari Pos Lenjang dan selepas ya dari suku kaum Batik Kampung Aring Gua Musang okay, Sewang suku kaum Batik dan juga Sewang suku kaum Temiah dari Kampung Pincong Ulu Kelantan, nyanyian Amik Busuh. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numai.
1: Nama saya Batin Yo Keding daripada Kampung Sad, tajuk Sewang Puteri Gunung. Bebe.

Iki Kazana Seni Aisyah FM. Ya, Iki, lagi 11 minit ke pukul 3 petang. 3 petang berita temuan akan disiarkan. Sempat untuk udara kan? Iki, 3 lagu terakhir untuk segmen Kazana Seni. Nyanyian daripada kumpulan Jeram, Nibung. Dan selepas ia ada Semangat Ruai Bunga. Ya, Jenulak Sukum Semai Rahman bin Bahnab dari Kampung Kabang. RPS Betau, dan juga kita akan bersama dengan lagu temuan, lagu yang terakhir, Cengkoi Gunung. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi numoi.

Tiga Petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Kesungguhan Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekal dasar yang terbuka dan berkecuali dah bagi kokoh keyakinan antarabangsa terhadap negara sekaligus ada peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Bin Khabar pendekatan itu dah bagi boleh Malaysia buat hubungan kokoh dengan negara merentasi blok geopolitik yang lain-lain yang bawa IPE dah ekonomi ketara termasuk yang terbaru perjanjian terbaru Petronas dekat Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Bin Khabar proses kelulusan pelaburan dan pelaksanaan projek strategi kena bagi durih untuk pasti Malaysia terus kekal sebagai tempat pilihan pelaburan berteknologi tinggi. Muha PH kena kurangi kerana birokrasi dan lagi tingkat kecekapan pentadbiran ini penting untuk penuhi keperluan industri yang berkembang pesat. Mesyuarat kedua pengal kelima Parlimen ke-15 yang akan mula Senayan ini dengan tumpuan terarah kepada pembentangan beberapa rang undang-undang RUU utama. Ini termasuk RUU Perlembagaan dan Kungan Pindaan 2026 untuk menghad timpoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun yang akan dibentang maling. Persidangan yang berlangsung sampai 16 bulan 7 tu antara lain turut dijadual membentang balik RUU Perlembagaan dan Kungan Pindaan dan Kungan Nombor 2 2026 yang tujuan dia mengasing peranan peguam negara dan pendawa raya. Turut menjadi perhatian adalah RUU Jenayah Cyber 2026 selain RUU dan Kungan Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Rapid KL memperkenal rapid bulanan digital pas perjalanan HubHat yang genin boleh dibeli dan diaktif menerusi aplikasi Touch and Go e-wallet. Ini untuk bagi mudah pengguna pengangkutan awam rasa perjalanan harian. Inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha memperkasa pendigitalan perkhidmatan pengangkutan awam selaras dengan aspirasi negara ke arah ekosistem mobiliti yang lebih cerdik, cekap dan berteras pembayaran hub tunai.

Program pengumpulan minyak masak terpakai akan dibagi luas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi bermacam pihak. Ini termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad bin Al-Khabar, skuad agri komoditi akan digerak untuk menjaya kempen kesedaran. Ini untuk bagi tingkat kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kita balik bahan tu yang boleh diproses menjadi produk bergerak tinggi termasuk bahan api penerbangan lestari. Jumlah pendaratan berlangkah di Malaysia yang meningkat 14.44% dalam tempoh 3 tahun. Ini mencermin kemampuan ekosistem pesisir negara untuk terus menyokong kelangsungan spesies marin purba bergerak tinggi itu. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Datuk Adnan Hussein bin Al-Khabar, berlangkah adalah khazanah biodiversiti marin negara yang ada nilai strategik tinggi. Bukannya kepada ekosistem pesisir tapi dalam bidang biosains dan bioperubatan.

cubaan menyeludup keluar benih udang kara bergegak 2.6 juta ringgit dekat jeti Tanjung Belungkor, Kota Tinggi pagi malam dapat dipatahi Maritim Malaysia. Benih yang disorok dalam 113 kotak polistirina itu dipercaya cuba diseludup ke Singapura. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam, dia khabar siasatan awal meninggal benih itu dibawa yang masuk dari Indonesia dengan menjadi Malaysia sebagai tempat transit. Pasukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua lepas Meksiko yang layak kepusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam untuk mara ke kelompok 32 pasukan terbaik di muka tamat bila Amerika kalahi Australia 2-0 dalam aksi dekat Stadium Seattle yang dibanjiri dekat 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galaza padam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantai Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan dengeh dari luar kotak penalti masa pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan itu mantu Paraguay kalahi Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Nisok akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Amerika marah ke pusingan seterusnya. Jelajah Squash PSA 2025-2026. Pemain squash negara S. Siva Sangari menerusi aksi cemerlang hadir ke Paris lepas menempah tempat keperlawanan akhir awal pagi ini sekaligus menjadi pemain betina Malaysia pertama mara ke pentas akhir kejohanan itu dari tahun 2012. Bianca lahir bintang Mesir Omina Orfi 3-1 dengan kemenangan 8-11, 11-10, 11-8, 11-10 dalam tempoh 74 minit. Yang akan tengok Bianca pada perlawanan penentuan pemain pilihan kedua dari Mesir, Hania El Hamamami. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okay, Bujang Tua, nyanyian dari Fizz Allen. Ni ada pun 3:16 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Menumai. Okay, berjago hujung minggu sampai ke pukul 4 petang ya. Pertemankan Kuk Zainab Akin untuk petang ya.

Ada mana 9 juta rakyat terima manfaat STR dan SARA melibatkan peruntukan 15 bilion ringgit ya. Mana Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Maginahu, kerajaan memperuntukkan 15 bilion ringgit untuk pelaksanaan kedua-dua bantuan ya untuk tahun berbanding 10 bilion ringgit pada 2024 ya. Manakala untuk Sarawak pula katanya 1.3 bilion diperuntukkan untuk dekat 900,000 penerima STR dan juga SARA di negeri ya. Dan sampai juga katanya Kementerian Kewangan menyediakan 20 lokasi di Sarawak dan juga 17 lokasi di Sabah untuk memudahkan penerima STR neng bi ada akaun bank untuk menuntut bantuan secara tunai. Mana usaha yang dibuat untuk memastikan bantuan kerajaan dahagi terus kepada golongan sasar termasuklah penduduk luar bandar dan juga warga MOS yang berdepan dengan kesusahan untuk mengakses perkhidmatan perbankan. Mana untuk penerima STR dengan biada akaun bank juga boleh membuat tuntutan bantuan secara tunai di semua cawangan BSN di seluruh negara. Dan selain pada juga ya, STR dan juga penerima yang layak untuk menerima SARA juga iaitu bantuan bulanan untuk membeli barangan keperluan harian ada permis berdaftar sebagai rakan niaga SARA. Jadi dalam perkembangan yang sama, Yang Mahaginahu Sarawak mencatatkan prestasi memberangsangkan dalam pelaksanaan SARA apabila 99% penerima menggunakan MyCard untuk membuat pembelian the permis berdaftarnya. Jadi katanya membuktikan mekanisme SARA berasaskan MyCard adalah mudah, selamat dan juga berkesan terutamanya di kawasan luar bandar. Mana nilai kredit SARA yang diterima penerima adalah antara RM600 sampai RM2,400 setahun mengikut kategori kelayakan dan boleh mencecah RM2,500 termasuk SARA penghargaan yang dihagi secara sekali bayar. Jadi antara aku boleh kongsikan berkenaan dengan STR dan juga SARA yang mana melibatkan 9 juta rakyat dan peruntukkan 15 bilion ringgit.

Di Timur, CIK menghiburkan Ajdiak dan Luanun dalam berjaguk Siri Pinong. Berjaguk Siri Pinong pula dia. Oh ya, tahun lepasnya. Berjaguk hujung minggu, okey. Kadang-kadangnya lepas ke tahun yang dah lampaunya. Ingatan yang kuat gitu ya. Okey, jadi apa semua. Terima kasihnya Amir Malas. Terima kasih sudah dengarkan Aisyah FM. Mudah-mudahan kita harapkan keadaan hari kita ada seluruh tempat okay, dalam keadaan baik. Walaupun kalau kita cengok ada yang mana ada keluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 2.40 minit petang ti. Amaran hujan lebat dan juga ribut petih untuk seluruh negeri Perlis, ya, juga untuk Kedah dan Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Dan seluruh Pulau Pinang, ada Perak, ada Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Mancung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Ada Pahang, Belakut, Tanah Tinggi, Kemben, Raub, Bentong dan juga Rumpin. Ada Selangor, ada Hulu Selangor, Gombak dengan Hulu

Berlaku juga ada kebanyakan tempat di Sarawak. Ya, ada Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betung, Seri K, Sibu, Mukah, Kapit, Bahagian Song, The Bintulu, Miri, okay, Bahagian Subis, Beluru dan juga Marudi dan Limbang. Ya. Manakala ada Sabah, ada Pedalaman, ada Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, ada Pantai Barat, ada Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, Sandakan dan juga Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Ya. Sampai pukul 5 petang, okey, untuk hari 20 Jun 2026. Jadi apapun, jadi anda tengah memandu dalam keadaan hari ini, mungkin lebih baik untuk petang, hati-hati memandu. Ya. Tambah mungkin tayar ada lamuk bitukar kan, mungkin juga ada kenderaan yang biar ada aircon. Ya, penting juga apa, hawa dingin sebenarnya ataupun aircon dalam kereta kan. Ya, tambah-tambah bila sampai musim hujannya, parah ya, musim panas pun parah, musim hujan pun parah ya. Tapi apapun, semoga semua perjalanan Ajdia berjalan dengan lancar dan jadikan HFM sebagai teman Ajdia. Okey, jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi RTM Klik. Okey, bukan sekadar boleh dengarkan HFM dan stesen-stesen radio yang lain, boleh juga untuk tonton, okey, Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang. Secara percuma sebenarnya, hanya ada RTM Klik. Okey, jadi terus dengarkan HFM. Moi no moi.

Okey, Utang Menaleh, nyanyian dari Kumpulan Serai. Okey, dia pun 10 minit lagi ke pukul 4 petang. 4 petang bersama rakan setugas yang lain. Okey, kalau biar ada apa-apa aral bersama Hardy sampai ke pukul 8 malam. Jadi tugasku dah sampai ke penghujungnya untuk petang. Terima kasih untuk jidiak yang terus dengarkan Aisyah FM. Okey, sepanjang tugasku daripada pukul berapa artinya? Pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Jadi kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi apapun tahniah juga untuk adik-adik kita yang berjaya dalam STPM 2025. Keputusan dia pun diumumkan pada 18 Jun yang lepas. Ya. Okay. Semoga aja dia terus maju jaya untuk membuat pilihan mengikut keputusan yang aja dia dapat. Ya. Jadi apapun kita mengharapkan lebih ramai golongan cerdik pandai di kalangan masyarakat orang asli okay, akan terus berjaya dalam bidang ajdia. Kita jumpa lagi. Okey, Kuk Zainab Hakim mengundurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Jumpa lagi. Bye-bye.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Semoga pada ketika ini kita berada dalam situasi yang baik dalam menghaungi hidup sepanjang hari. Semoga anak kita menjadi insan yang terbaik dan antara terbaik. Mena kita kelingai bicara penek ku aga dan boleh dijadikan sebagai renungan bersama. Kita dijadikan oleh Allah untuk menggunakan akal berfikir. Beruntunglah kita sebab dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ataupun menjadi wakil Allah ket muka bumi ini. Allah nyak memilih lain-lain makhluk untuk menjadi wakil ha, tetapi memilih manusia untuk memakmurkan bumi ini berdasarkan hukum hakam nan digarihkan dalam kitab-kitab panduan sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quranul Karim. Itu nah tanggungjawab dan amanah nan berat nang manusia perlu pikul sepanjang hidup. Maka saudara, meh nak kita rendung baling dalam diri kita, adakah kita dah melaksanakan semua hai amanah yang Allah kurniakan kepada kita? Kalau kita rasa kita dah membuat apa yang diamanahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi insan yang berjaya dunia dan berjaya akhirat, insyaAllah. Jika sebaliknya, meh nak kita kembali ke jalan dengan menjadikan agama Islam ini sebagai panduan hidup kita, berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka sesama manusia. Kerana hidup nin umpama pelayaran ke lautan, samudra, ujung hak ke pelabuhan yang dipanggil pelabuhan akhirat. Ke situ nah penghujung kehidupan kita. Kesimpulan hak, berbuat nah amal kebaikan kepada semua hai makhluk ke bumi nin yang amat sesuai sebagai gelaran sebagai wakil Allah. Memang sebagai wakil nin dian hak perlu terbaik dari semua hai segi. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Asyik FM.
4: Moi numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, baik, Asyik FM, moin-moin, pukul 4.08 minit petang, ya. Terima kasih rakan setugas yang menemankan Gun Muhai lah, ya, daripada mula pukul 12.30 hari tadi sampai ke pukul 4, dan aku pula ni untuk 4 jam yang selepas inilah ni sampai ke jam 8 gelam kelar, ya. Bersama dengan Hardy, beberapa segmen yang akan menghiasi sepanjang 4 jam ni, dan tak ada yang kejap lagi kita akan bersama dengan segmen 2 dalam satu, ya. Anda pilih satu lagu, kami belanja lagi satu lagu daripada penyanyi yang ataupun band ataupun artis yang sama. Dan selepas itu dalam lebih kurang dalam pukul 5 petang kita akan bersama dengan berita utama jam 5, dan selepas itu kita teruskan dengan segmen asyiknya Bollywood sampai ke jam 7 dan 7 sampai ke jam 8 bersama dengan Asyik Berpihoy. Hujung minggu hari ini 20 Jun 2026. Selamat berhujung minggu, selamat cuti-cuti hari ini, hari Sabtu, hari Saturday. Oh, Saturday. Demam piala dunia masih lagi, khabar untuk adat yang mata pun sembab-sembab hanya ini. Bangkit juga pagi walaupun khabar untuk berjaga gelap demi ataupun khabar untuk sebab tugas ataupun kerja, kena kerja juga, ya. Jadi khabar untuk perlawanan bola sepak dekat apa piala dunia ni dekat tiga negara antara Kanada, Amerika Syarikat USA dengan Mexico, masanya yang sama, kan? Masanya hampir-hampir macam lebih kurang macam siang ke sunun, gelam ke sinin, siang ke hinin, gelam ke hunun. Banyak bermula awal pagi, ya, dalam pukul 3, pukul 12 tengah malam dah bermula perlawanan. Tapi perlawanannya okey-okey lah juga. Ada juga perlawanan jam 9 pagi. Jadi mana sempat, jangan pasal-pasal kalau nyamuh, ya. Okey, apapun, selamat bersama-sama dengan kami Asyik FM. Aku akan temankan Hardy ni dalam dialek temuan. Kita akan bersama dengan segmen sekejap lagi. Dalam segmen, segmennya iaitu 2 dalam 1 Asyik FM. Asyik FM.

0: Kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting, muhibah itu yang penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Setiap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuar coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Asyik FM.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Asyik FM.
2: Moi Numoi, lain dari pada yang lain.
3: Asyik FM, lain dari pada hal lain.

0: Dengarkan lagu-lagu Bollywood. Harapan, kasih kadega. Yang ini.
1: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini.
2: Gore jaisi jaan, hati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
0: Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
3: Ya, yeah, pukul 5:16 minit petang. Salam hujung minggu, salam Malaysia Mandani. Asyik FM, Moin Umar, kita berjumpa lagi dalam segmen asyiknya Bollywood ya. Ha, lagu-lagu Bollywood menemani sepanjang sampai jam 7 gelap hari ini. 20 hari bulan 6 2026 gelap minggu. Belum gelap lagi petang minggu, hari minggu, hujung minggu, hari Sabtu, Saturday. Mama. Okey, Miranam Hardi Zakaria bin Kasim ataupun Hardi ya. Buhut-buhut syukria. Kita dapat berjumpa balik dalam segmen asyiknya Bollywood ya. Harap anda terhibur. Lagu-lagu Bollywood yang dah pun aku susun. Dua lagu pertama daripada Shor Goshal, Arkit Tiwan. Tiwari. Lagunya Tequila Wakila. Dan sebelum ini yang buka tirai dengan Oh Mama Tetema. Dalam asyiknya Bollywood, Shreya Ghoshal, Ravani dan juga Nora Fateh. Nora Fateh ni pun dia banyak, dia pun ada menyumbangkan suara untuk apakah bawaan tu lagu rasmi Piala Dunia 2026. Wah, mantap, dahsyat. Kabar wang tu yang hebat. Inilah segmen asyiknya Bollywood Asyik FM.
4: Layan je Bollywood
3: Asyik FM. Kita buka tirai lagu daripada Nora Fateh, Shreya Ghoshal dan juga Ravani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Bollywood.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ya, yeah, itu dia. Terus bersama kami pukul 5.40 minit petang Asyik FM. Asyiknya Bollywood. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Bollywood yang kita nak siarkan sepanjang masa segmen ni sampai jam 7 gelam kelab. Ay, hegak Dian gambar untuk modeh ya sekarang ya. Kalau aku tengok, ui modeh-modeh ya. Sampai RM1, RM2. Aku tengok dekat tempat aku, kalau Dian kampung tu ya, boleh cecah sampai RM2 hanya. Biar betul mamak, betul. Memang aku sendiri pun. Harga durian berkualiti tinggi merundum. Orang ramai tidak lepaskan peluang. Memang ramai yang makan durian aku tengok. Siapa yang ada jual durian tu memang untung lah. Kalau untuk duduk tepi-tepi jalan tu penuh, kereta parking. Durian Musang King yang sebelum ini dianggap buah kayangan, kini mengalami penurunan harga ketara bila grade premium dijual pada harga lebih murah, bawah RM20 sekilo. Tinjauan ada Panang dan mendapati durian grade A yang sebelum ni cecah harga dekat RM50 sekilo, ini dijual pada kadar harga sama macam grade C. Bukan telur ya, durian. Layari laman portal juga untuk berita-berita terkini dekat RTM, sebab aku amin berita-berita berkenaan ni pun daripada laman Facebook berita RTM, dan juga ni aku amin daripada Instagram berita RTM. Yang percaya, betul, pergi cari. Yang payah nak cari Musang King, dia yang kampung pun modeh. Memang ada. Carilah pada yang minat makan Dian tu lah. Aku punya berapa makan Dian kurang lah kawan orang tu ya. Lebih pada tempoyang. Tempoyang pun bukannya gila juga makan tempoyang. Kalau ada kita makan, kalau ada sam nyam lah. Kalau orang bagi free kita makan lah. Percuma teh. Kalau ada nak cari, nak beli apa kabar tu, nak keluarkan duit, kalau nak makan Dian, berhenti ibi jalan makan Dian bahawan Dian nyap aku kuang sikit lah. Tapi dia pulang masing-masing, sebab masing-masing punya cita rasa kabar untuk selera masing-masing lah. Kalau nak jenis memang gemar makan Dian, tak apa salah teh kan. Sekali-sekala kalau kampung ataupun pulang kampung entuhi ada memang Dian, buat

Pak nak payah-payah beli kan, pulang kampung aja nah, pergi tunggu dia kan. Nolong untuk nebah ke apa abah dusun dia kan. Dengan nunggu dia sekali gelap-gelap merasai kes apa kabar untuk suasana seram, suasana seram. Okey, Syria Goshil Sonu Nigam Ishkua Ishka Kua. Ha, betul kan yang aku sebut eh? Lidah dah terbelit maka dia banyak apa. Chef Ham Bollywood.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, harapan, kasih kadega. Yang ini. Koi milik gaya. Atau yang ini. Gore jaisi chaand, chhati jaisi chum. O saavan raja, kahan se aaye chum. Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Bollywood.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Ya, hanya

Hardil Jo Pierre Karega Wedi Narayan Alka Yagening pukul 6.19 minit petang. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Selamat petang Mama. Apa khabar? Baik, sihat ya. Kejadian kepala air dekat Kopeng ya. Tiga bodi kecil ataupun bayi antara 20 terperangkap dengan jabatan turut runtuh dekat Ipoh. 20 penduduk termasuk 3 orang bodi kecil ataupun bayi dengan seorang betina mengandung terselamat dalam kejadian kepala air dekat kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Kopeng petang malam. Kampung Angkitan ya. Penolong pengarah bagi operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, kabarnya pihak yang menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.30 petang ya, sebelum sepasukan anggota daripada Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Gopeng digerak ke lokasi kejadian. Kepala air di lokasi itu mengakibatkan jambatan digunakan oleh penduduk kampung asli itu runtuh ya. 20 orang mangsa terdiri daripada 4 bodai jantan, 2 orang tuhi, seorang jantan dan seorang betina, 5 jantan mantuhi, bukan mantuhi lah, dewasa, 9 betina dewasa dan seorang mengandung dengan 3 orang bodi kecil. Mohai mangsa terperangkap di rumah masing-masing dan berada dalam keadaan selamat lah. Aku pernah pergi juga kampung Ulu Geruntum ni. Memang kawasan pedalaman dan penuh dengan alam flora dan fauna tu lah. Ada sungai, ada yang rumah tu dekat dengan tepi sungai dengan air jeram. Memang best tempat dia. Tapi itulah kejadian kepala air ni, memang kita yang dapat jangka sebab mungkin air daripada hulu kan, daripada atas bukit, gunung tu, mungkin ada hujan lebat dekat atas tu menyebabkan kejadian yang kita nak berlaku lah, macam tanah guntur tu kan. Kita doakan warga kampung Wansli Kuala ataupun kampung Wansli Ulu Geruntum banyak-banyak bersabar, kawan-kawan untuk nantikanlah bantuan dan juga moga muhak urusan tu dipermudahkan lah ya. Okey, baik-baik. Apa khabar Mama kita yang bawa aja sampai ke Kuala Lumpur? Khabar ni nak jalan-jalan di Kuala Lumpur ni sambil membeli belah. Oh, selamat membeli belah nak beli apa deh? Kasut bau, kapur, tepuk baju-baju. Khabar ni jalan-jalan hujung minggu, bawa keluarga. Kalau nak beli bajunya apa eh? Janji makan-makan. Itu yang penting. Pergi jalan nak makan, nyap seronok. Ya, betul Mama. Ditan pe, kalau awang rumah mesti kena ada beli oleh-oleh. Baju-baju ke shopping, window-window shopping ke Mama Putih jadi nah kan. Semoga apa ni dipermudah urusan lah. Semoga seronok bersama dengan keluarga. Itu yang penting, masa-masa berkualiti bersama dengan keluarga itu yang kita mahukan ya. Kabar mantu memberikan masa-masa buat yang tersayang ya. Nah, pergi jalan-jalan, makan-makan, candlelight dinner hapo Mama. Candlelight dinner apa kan banyak. Askar ramai ni macam mana? Apa ya, askar ramai ya. Suruh askar tu duduk makan tempat lain. Pukul 6.22 minit petang Asyik FM. Yang mungkin sedang memandu, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Jadu. Ya.

0: boleh bang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun kecian. Dengan price kerja, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, jika mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price kerja. Dengan price kerja, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kerja, banding harga, bau beli.
1: Asyik FM, asyiknya volume.

Ya, itu dia Dewan Aku Patahis. Pukul 6.32 minit petang. Tahniah untuk adik Hazaril Hakimi, anak lelaki Hasan. Baru-baru ni keputusan STPM dikeluarkan ya. Adik Hazaril Hakimi yang lelaki Hasan daripada SMK Temerloh Pahang mendapat 4A PNGK 4.0. Wah, anak orang asli, wangkitan peneroka sawit ni dapat 4 pointer dalam STPM. Tekad jadi guru BM ya, berasal daripada keluarga peneroka sawit dari satu kampung wangkitan. Bukan penghalang buat anak wangkitan catat keputusan cemerlang purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025. STPM tingkat 6 lah ni ya. Hazaril Hakimi, umur 20, yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan Temerloh, dapat memperoleh grade A dalam 4 mata pelajaran pengajian am, bahasa Melayu, geografi dengan pengajian perniagaan. Ya. Hazaril, khabar dengan bermakna buat dia ni sebab jadi wang pertama dalam keluarga dia dapat pengiktirafan cemerlang daripada Majlis Peperiksaan Malaysia MPM. Dan bercerita pasal cabaran yang dia hadapi, khabar dia terpaksa ulang alik jauhnya kiat-kiat 30 km daripada rumah dia. Rumah dia di kampung Paya Mendoi, Kuala Kerau. Jauh ya. Ke sekolah selain melalui sebahagian laluan yang payah, memang jalan kampung kan. Faham, aku pun sama, pernah juga kawan-kawan tu kampung kita kan, kita faham lah. Tapi khabar dia yang mematahkan semangat dia lah. Dia ni anak sulung daripada dua beradik. Sebab jalan yang payah, jalan yang sukar, lepas habis aja sesi persekolahan harian, dia pilih untuk tinggal dekat asrama aja. Nak menyenangkan dia menguruskan jadual belajar dengan lagi teratur. Cikgu-cikgu dengan kawan-kawan dia juga tolong dari segi pembelajaran. Jadi sebab tu dia jarang berhadapan kesukaran untuk belajar. Yalah. Sebab itu kalau kita belajar ni, kita hanya boleh belajar swing-swing. Kita bukan nak belajar berkawan, kena belajar bersosial dengan kawan-kawan. Kita bukan sosial media, bukan sosial bergaul bebas, bukan. Sosial tu maksud dia macam kita berkawan dengan kawan-kawan yang mahu belajar. Barulah kita rasa seronok belajar tu. Kita belajar sorang-sorang macam mana? Siapa yang nak tunjuk aja? Kalau kita yang faham, kita tanya kawan-kawan yang faham kan. Dan kawan macam tu masa dijumpa lepas majlis pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2025. Khabar di Hazaril lagi pada peringkat awal dia nyak bapak minat mengikuti aliran tingkatan 6 ni. Tapi persepsi tu berubah selepas dia faham kelebihan laluan itu. Bila cikgu menerangkan banyak kelebihan tingkatan 6 dan bagi sokongan, saya semakin yakin pilih laluan ini, khabar dia. Dia juga khabar dia yang ada ahli keluarga dia yang pernah melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Dan seorang moy saudara dia pernah jadi cikgu, khabar dia. Dan dia memasang impian nak mengikut jejak langkah ni dengan menyambung pengajian dalam bidang pendidikan bahasa Melayu dekat Universiti Putra Malaysia PM. Itu dan dia punya impian lah ya. Dalam majlis yang sama, Hazaril dinobat sebagai pelajar terbaik kebangsaan STPM 2025 bagi kategori orang asli ya. Dan membawa pulang cek cura bernilai RM1,000 dengan trofi dan sijil penghargaan. Wah, tahniah Hazaril, khabar orang tu. Dinobatkan pelajar terbaik. Nyap apa ni kawan-kawan tu, nyap menghianati hasil. Payah benar nak menyebut. Usaha nyap menghianati hasil. Dia merupakan salah seorang daripada 57 penerima anugerah pelajar terbaik STPM termasuk ujian Malaysian University English Test. Betul aku sebut kan? Muen. Dengan sijil kecekapan bahasa Melayu untuk warga asing SKBMW diraihkan atas pencapaian cemerlang masing-masing. Terbaiklah ya. Oi, bangga, meremang bulu tengkuk aku. Ya betul, meremang lah. Sebab kita rasa bangga, kita walaupun bukan sedara mara kan, tapi dia orang kita. Kita kenal lah kongsi rasa bangga tu. Tahniah ya, aku cukup bangga lah khabar orang tu, walaupun bukan daripada suka orang kita, tapi orang kita. Janganlah rasa macam amboi dia, boleh lah kita jangan cakap macam itu ya. Setiap orang ada kelebihan-kelebihan, kekuatan. Dan bila yang dah berjaya ni, kita bagi dorongan lah.
kita bagi korongan dan kita sendiri rasa mungkin ada semangat ni kita nak berjaya lagi. Ha, kita pun kena ada usaha macam gitu ya. Kabar orang tu macam dia kabar tu belajar berkawan dengan kawan-kawan. Ha, maknanya dia bukan belajar sorang-sorang, kena ada kawan-kawan. Mula-mula yang berminat, tapi bila dah mencuba terus, rupanya minat itu daripada yang berminat terus menanam minat dan akhirnya berjaya. Kan? Kan okey. Kalau orang tuanya adalah rasa macam tersisih dan sebagainya kan. Kita semua manusia sama aja ni ya. Kalau orang tuanya ada pun yang berbeza. Kita semuanya manusia sama aja kan. Okeylah. Saja kita kongsi untuk sesuatu yang baik untuk petang ni. Kita terus layan lagu-lagu Bollywood. Pukul 6.38 minit petang. Inilah Asyik FM dengan segmen Asyiknya Bollywood.

Ordinarian Alkanak Yaknik ya. Lagu yang diberi judul Meraman. Berhujung-hujung untuk segmen apa ni asyiknya Bollywood. Terima kasih kerana sudi dengan segmen ini dan ke udara tiap hari 6 ya pada pukul 5 sampai macam 5:15 macam 5:10 macam itu sampai ke pukul 7 gelap ya. 7 gelap sekejap lagi kita teruskan dengan segmen asyiknya ataupun asyik berpihoy, bukan asyiknya yang ni, asyiknya Bollywood yang tu asyik berpihoy. Lagu-lagu santai mana-mana sampai ke pukul 8 gelap-gelap masih bersama aku temankan sampai jam 8 gelap ya. Sampai ke sini segmen ni ke udara lagi pada minggu depan hari masa yang sama tiap hari 6 ataupun Sabtu pukul 5:15 sampai ke pukul 7 gelap. Dengan rakan setugas yang lain pula lah. Ya, pada rakan-rakan kita yang mendengar. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Asyik FM, Moi No Moi. Kita jumpa lagi. Selepas ini kita bersama dengan Asyik Berpihoy. Inilah radio Asyik FM, stesen Bollywood anda. Menutup tirai dan segmen seterusnya Asyik Berpihoy. Jumpa lagi minggu depan.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, pukul bukan Joe Healing. Lagu ni lagu yang menghilingkan. Segment Joe Healing tu setiap hari Isnin sampai hari Jumaat pada pukul 10 gelap. Okey, sekarang pukul 7:06 minit Asyik Berpihoy mengambil tempat. Hari ini 20 Jun 2026, esok 21 Jun 2026, hari Minggu kan, esok hari Ahad. Hari apa yang istimewa esok ya? Kalau tengok ke sini ni, esok antara hari yang paling dekat dengan ayah ataupun apa ataupun abah ataupun father. Apa lagi? Hari bapa esok pada 21 Jun 2026, hari bapa untuk tahun 2026. Disambut pada esok iaitu 21 Jun. Sambutan ini diraih pada setiap hari Ahad ketiga pada bulan Jun. Hari Minggu yang ketiga pada bulan 6. Menghargai pengorbanan, jasa dan kasih sayang seorang ayah dalam membina keluarga. Dan untuk tahun depan, sambutan akan jatuh pada 20 Jun. Tahun ini 21 Jun. Okey. Kalau nak sambut hari bapa hari ini, sambut gelap ni pun boleh. Dia sebenarnya tak kisah pun, just payah tunggu hari bapa pun kan. Mungkin hari jadi ayah kena pada hari ini ataupun esok. Ya, sekali harung lah ya. Package. Mungkin boleh hantar ucapan yang berbau hari bapa ataupun hari ayah. Sekadar ucapan yang pendek pun cukup ya. Contohnya ya, Daddy, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang tidak pernah ada penghujungnya. Dengan ucapan hujungnya, kami sayang Daddy. Ada yang panggil Daddy juga ya. Ada yang panggil Papa lah. Ada yang panggil Daddy, ada yang panggil Ayah aja. Bila aku main ayah aku malam, aku panggil ayah aja. Ini ada panggilan yang istimewa kan jam ya. Mungkin ada yang panggil baba. Pulanglah banyak keluarga ada yang panggil macam-macam ya. Mungkin ada macam-macam aktiviti nak dicadangkan semasa dengan hari ayah esok. Biasanya makan, buat makan-makan kan. Makan besar. Atau mungkin borak-borak minum kopi ya mau kan. Santai-santai buat apa ni, tempat duduk depan rumah buat buat macam apa ni, duduk ramai-ramai minum kopi. Ataupun bagi hadiah apa mungkin? Bagi hadiah apa? Yang ayah Gun gemar lah. Bagi apa ya? Mungkin kopek ke apa, abang-kawan kopek ataupun bukan apa, the bag duit ke kan. Benda-benda yang dia suka, mungkin hobi dia nampak kalau ngail. Apa lagi, bagilah apa, roadcasting. Contoh ya. Kalau macam pakaian atau mungkin ayah kita jenis suka bergaya ke apa kan, belilah pakaian dia suka. Ataupun mungkin selalu tengok pakaian ataupun baju ayah aku ni sampai lusuh dah ya, gongkon dah kabar orang kita tadi ya. Beli pakaian baru, contoh. Sekadar perkongsian, mungkin ada sesuatu yang menarik ya, nak kita kongsikan sebenarnya hari bapa, boleh kongsikan ucapan juga ya. Ucapan buat hari bapa juga. Semoga ayah kita yang masih ada, terus kabar untuk hargai yang masih ada. Yang dah desam, mungkin kita titipkan doa. Semoga dipermudahkan segala urusan diri. Dan kabar untuk, yalah, semoga rohnya yang dah desam lah ya. Tenang di alam sana. Betulnya. Pukul 7:09 minit petang. Ataupun peteng. Peteng, maknanya dah melihat ufuk barat. Kabar untuk matahari dah mula nak terbenam di ufuk barat ya. Terus bersama kami Nasyid FM. Asyik Berpihoy. Moin-moin.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Dengarlah.
2: Pastinya asyik.
3: Di Asik FM.
4: Oh, kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya.
5: Dengarlah, Bang.

Daripada Sweet Child, kau guriskan perasaan dan berada di hujung-hujung tugasan aku ni. Dan terima kasih kerana bersama-sama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana apa ni, sudi mendengarkan Asyik FM sampai ke saat ni. Dan teruskan kesetiaan guntuk sampai ke pukul 12.30 gelam kelak. Sebabnya kita akan bersama dengan tugas selepas ini untuk menemani sampai ke hujung siaran edisi hari 6 20 hari bulan 6 2026. Sampai ke Hinin Hajan, aku bertugas. Jaga diri baik-baik, jumpa lagi kalau ada kesempatan hari Senin ataupun hari 1 nanti Senayan ya, pagi bersama dengan Rio. Bye-bye.

Ya, jadi saudara Kenebo nak tek seng mong lagu Nong Sona Mohapatrah dari lagu nak ini bertajuk Dil Akal ke udara. And yuk jam 8.28 minit layak teh berhampiran jam 9. Seperti yang itu atik jam 9 tepat Akal ia akan ekiok lagu. Ia akan ekiok berita. Berita jam 9 ada setimba yang ikis lagu atik sedap. Jadi lepun terima kasih mereka Kenebo yang sedang bersemong untuk kira saja enlok yang berada. Sama ada yang tengah kerja, yang memantau, mula yang berpihoi, leg balik teh mok yang tengah geger dan lambur lagi nak kerna dengan teh susi. Mula leg yang tengah grengdong dan dapur nak mau belangak lagi nasihat sod ber. Mungkin mok yang lambat, lambat ge untuk memasak ate. Memnehleh lah min ame-ame eh. Jadi dia pun selamat memasak macam kalau siap masak nak selamat menikmati nak cian-cian layeg. Dan malu yang tok meh muh lagi nak mamuh lah. Jam-jam rata jangan lah puas jam 9.10 baru eh mamuh. Jadi Kenebo isduh adalah is Sabtu, is Minggu bersama dengan 20 hari bulan, bulan 6 2026. Jadi is Minggu duh yakin mesti mau lebih rakan-rakan yang bercuti, mau yang tengah memandu memang kampung, mau yang tengah memandu wek-wek bercuti, macam-macam perancangan. Kalau tem-tem is Minggu is cuti walaupun nak is bercuti, tapi kesempatan nak adalah untuk ekod masa berkumpul sama sanak saudara family, adik-beradik, mungkin mok letong-letong menih-leh yang kerajak makasan-kasan perantauan tu, bolehlah on cuti nara hari tiga hari nak malam kampung nenek amin-amin apa nak nenek apa nenek mak pun cukup lah. Kalau tok umur nak tok berbarsin entah mak tak apa lah, umur pun umpam aje. Yang penting te duit mari cukup mak madik ate terma ayam ni ketul cukup lah, tak payah lebih-lebih kadang nak hadir. Terima kasih untuk rakan-rakan kegelar TikTok, terima kasih banyak member Anu Hasan Natu hadir aktif fokus perkembangan STP. Terima kasih banyak ketemba yang masih setia lagi bersama Kandi NU jam 8 teh. Jadi lalu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yo bersama Kandi sebelum semong lagu insan manggah aneng memin leto menih leh eh memin amuk min aku apa ami eh min ayak min atuk. Jadi harap banyak ketemba dalam keadaan yang sehat, tak kira elok saja puduh yang berada, tak kira saja elok yo BAA puduh dan tok ibu leje iaitu tok batin yang sedang sibuk umroh nak menguruskan perkembangan ekonomi kampung, kemajuan kampung, urusan kampung eh. Jadi harap kena betul batin dalam keadaan yang sehat untuk puduh. Jadi lepas pun jom sembang neng lagu Menhapeki daripada Agik. Jadi jom sembang neng moy dong moy lain daripada yang lain.

0: lain dari yang lain. Betul tak bro? Oke bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia, ICFM.

Ya, jadi kena buat Unatek Sengmong lagu Nung Eva, Bulan Cinta. Ah, jadi lagu detik boleh dikatakan menghiburkan. Jadi harap kena buat yang sedang bersemong menghiburkan lagu datik. Sebenarnya lagu datik ditujukan untuk pendengar-pendengar yang kena buat, terutama yang sedang menikmati ruangan komen TikTok Asyik FM. Aduh, mandangkan Unatek bercerita mengenai kerana disebabkan putus cinta, pasal putus harapan, putus macam-macam lah. Jadi itu judul lagu datik Eva, Bulan Cinta. Jadi semoga kena buat terhibur untuk jam 9.54 berhampiran jam 10 layak teh.

Ya, jadi Una Tek Seng Mong Bahagia daripada Ezra Azmod. Jadi lalu pun Una lah lagu yang ditujukan untuk yang kenapa bahagia. Tanda umur Una kegembiraan maknamba. Jadi kehidupan tu sentiasa kena bahagia walaupun lebih dugaan yang terima. Jadi rintangi, jadi teruskan kehidupan dengan kebahagiaan, dengan keceriaan walaupun umur sesakit relo perjalanan eskos. Kena teruskan seperti Nongta kalau menuju melalui tempat. Takkan Umruna Nong enak takkan na street walaupun memilih Nong Highway. Elak daripada jam, tetap akan na jam. Tiba musim jam akan na jam je. Tetap beli LA je. Tetap mok tol. Tetap mok je mok berlubang-lubang. Masa akan na rusak je. Jadi rek nak dalam next goals. Aduh, kalau mok dugaan macam-macam kena teruskan. Kalau mok cabaran macam-macam kena tempuhi je. Umpama bagai ni bulat lah, ni bulat hingga git and sebelah ada mok tiu ni sebelah ada melintas ma sebelah ma bulat atik relok cara kena berfikir lah. Jadi dia nak dalam next course aduh, kena berfikir cara untuk teruskan kehidupan susah dan senang kena teruskan hejek walaupun relok nak punya rintangan kena tempuhi hejek. Jadi kenapa terima kasih untuk pendengar-pendengar yang masih setia lagi bersama Air ke Udara jam 10, 9 pula 10 dah tu. Aduh hai. Jam 10.14 minit layak balik kita masih lagi bertemankan Air Music ke Udara Anglo segmen iaitu memori dan lagu. Jadi kenapa untuk gah-gah FIFA World Cup Piala Dunia 2026 jadi untuk kenapa untuk kumpulan C Brazil Yaya Te mendapat mata 3-0 boleh membantai Haiti. Jadi untuk kumpulan C yang kedua MP Maghrib ini 1-0 New Zealand dan lalu pun dan juga kumpulan F dan kumpulan E Isakal dalam jam 1 bukan Isakal cuma nak jam 1 ke kejap lagi tapi kira Isakal lah antara perlawanan Belanda lawan Sweden dan pada kumpulan E yang kedua iaitu Jerman menentang Pantai Gading dan yang ketiga iaitu Isakal ini jam 8 dan Turki Paraguay antara 1-0 dan Eriko de Kokyo antara jam 8 Yahya Kal. Jadi lalu pun nak dapat kongsikan untuk gagah semasa FIFA World Cup Piala Dunia 2026 jadi kenapa yang menyokong malam-malam pasukan malam yang berminat pasukan Belanda dan Sweden boleh saksikan new jam 1 Yahya Kal dan Jerman menentang Pantai Gading jam 4 Yahya Isakal je. Jadi lalu pun jom sambung well lagu perkongsian rakan yang seterus well iaitu rakan daripada Gua Musang Kelantan iaitu Nick nama Nick simple nama jadi lagu yang nak take ialah Nafas Orang Kota daripada kumpulan UKIS Kenangan Pahit 2018 lebih ceritakan tapi ringkas anak-anak kena sihir cerita anak-anak punya kenangan lah. Jadi semoga harap Manik semoga sembuh dan sihat sampai bilok-bilok. Jadi dulu pun jom sembang dengan lagu Nafas Orang Kota UK semua yang lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

0: Lia Asmi dari Kampung Puluk Pustuwer.
1: Dengunglah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye sana Kampung Puluk Pustuwer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala rabbi yasawlatu asya karim. Rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad abba ba'du. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita di Asia FM. Alhamdulillah kita kembali Salam FM ke udara seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan anda bersama dengan saya Anas Bakar untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini. Berapa bulan hari ini? Cuba tiga. Untuk edisi hari ini, 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Masih lagi kita berada di awal bulan Muharram, awal Al-Hijrah. InsyaAllah semoga perjalanan yang terbaik untuk tahun baru Islam ini 1448 Hijri, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat menengah kita yang berada di Johor dan juga Negeri Sembilan. Kekalkan frekuensi anda menerusi 95.6 ataupun seperti biasa untuk mencapai kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Alhamdulillah, selamat hujung minggu. Saya ucapkan kepada sahabat pendengar untuk hari hujung minggu ni, semoga anda memanfaatkan aktiviti hujung minggu anda pada hari ini, Sabtu dan juga Ahad. Itu belum kira lagi kalau ada yang ambil cuti pada hari Senin. Baik, sedikit perkongsian. Ini penting untuk saya kongsikan. Mentang-mentang sekarang ni sedang orang kata demam Piala Dunia FIFA 2026 ni, JAKIM sekarang ni sedang menganjurkan. Anjurkan apa tu? Dakwah Piala Dunia. Jom kita sertai dakwah Piala Dunia 2026 bersama YB Senator Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di mana sebuah program yang menggabungkan pengisian kerohanian, perkongsian ilmu dan semangat kesukanan dalam suasana yang harmoni. Bila ni? Hari ini, ya betul, 21 Jun 2026 hari Ahad, bermula jam 2:30 pagi. Seketika nanti lagi 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi, bertempat di Dewan Terbuka Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Menampilkan Imam Muda Ashraf, Saudara Syahril Arsad, bekas pemain kebangsaan, Sahib Usamah Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fadil, Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Khusairi Aizad Jamaluddin, bekas pemain Selangor FC. Dan pastinya antara pengisi yang menarik, jika anda hadir ke program ini, Dakwah Piala Dunia 2026 ni, antaranya bicara mufti, tayangan perlawanan Jerman dengan Ivory Coast, Qiyam Mulail, solat subuh berjemaah dan juga sarapan dan juga jamuan. Aktiviti yang penuh pengisian, selepas kita tengok bola ni, ada aktiviti-aktiviti lain, sampailah solat subuh dan juga sarapan pagi nanti, insyaAllah. Ayuh hadir ramai-ramai bersama dengan keluarga dan rekan-rekan. Jumpa anda pagi nanti yang berkelambangan. Jom sama-sama kita memeriahkan Dakwah Piala Dunia 2026. Jom kita lain bersama daripada Fatihah Tahir dan juga Amir Osman, Allah Bisa. Terus dengan Salam FM. Yeah.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran Jakim.
5: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
6: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
7: ...21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
4: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
8: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
10: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
11: Islam itu mudah. Islam itu indah.
12: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih, kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
13: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh
12: Salam FM.
13: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM Menjana Minda.
14: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
15: Patutlah, selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkembang.
16: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah, wahai manusia sekidan. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
17: Sorry, Ustaz.
16: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
18: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
19: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
18: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
20: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan El Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor V, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
21: Buat apa tu?
22: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
21: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
19: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Baik, bersama daripada Mahizin dan juga Isam Kamal. Every day is a good day. May you have a good day every day. Same goes to me. Wah, cakap bahasa Inggeris pula saya. Baik, salam santai bahasa Melayu 4 pagi. Masih lagi bersama dengan saya, nama kami untuk edisi hari ini 5 Muharram 1447 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Selamat berhujung minggu kepada semua sahabat pendengar Salam FM. Kalau belum ada perancangan ataupun aktiviti nak ke mana dan sebagainya, apa pun pastikan aktiviti anda sentiasa kita mengawasi ya. Kalau yang ibu bapa ni mengawasi anak-anak ya, jaga keselamatan, kita jaga kebersihan di tempat orang. Yang paling penting kita jaga adab lah. Itu yang paling mustahak sekali. Kan, sebab kita berada di tempat orang. Kalau di rumah kita pun, kita nak orang yang datang rumah kita pun, kita nak orang itu pun menjaga adab, tata susila dan sebagainya kan. Begitu juga kalau kita keluar, kita pergi ke tempat orang, sama jugalah. Baik, saya nak kongsikan kepada anda juga, ini antara aktiviti yang saya boleh kongsikan kepada anda. Bila cakap tentang anak-anak ni kan, boleh saksikan Bicara Bapa Kawam BBQ. Ini bukan makanan ya. Ini Bicara Bapa Kawam, eksklusif sempena dengan Hari Bapa, yang akan disampaikan oleh Faiz Salim, yang merupakan parenting coach. Kalau tengok di media sosial ni, banyak dikongsikan tentang tips bagaimana untuk menjaga anak, bagaimana untuk mengawal dan sebagainya lah. Sangat bagus perkongsian memberikan manfaat kepada ibu bapa terutamanya. Dan anda boleh saksikan ini menerusi live streaming Facebook Jakim pada 22 Jun 2026 hari Isnin ini, bermula jam 3 petang hingga 4 petang di live streaming Facebook Jakim. Sebagaimana yang kita tahulah seorang ayah ini, kita keluar pergi keluar pagi balik malam demi pastikan keperluan keluarga cukup. Tapi dalam kesibukan tu, ada tak kita sedar anak-anak sebenarnya merindui kehadiran kita? Bila kali terakhir kita duduk bertentang mata dan mendengar cerita mereka ni? Ayah yang kawam bukan sekadar menyediakan rumah, tetapi menjadi selimut yang menghangatkan emosi anak-anak. Di sinilah bezanya menjadi ayah yang menyara dengan ayah yang mendidik. Ini perkongsian eksklusif khusus kepada para bapa untuk menjadi seorang bapa yang kawam, bapa yang kuat, bapa yang hebat dan sebagainya, di mana ayah bukan sekadar nafkah. Jangan lupa temu janji anda untuk menonton live streaming di Facebook My Jakim, Bicara Bapa Kawam, yang akan disampaikan oleh Faiz Salim pada 22 Jun 2026 hari Isnin, bermula jam 3 hingga 4 petang. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
4: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim.
1: Salam santai 12:30 malam 4 pagi, anda masih lagi bersama dengan saya, Nak Bakar, untuk edisi hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026. Selamat menghujung minggu kepada sahabat pendengar. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan keselamatan makanan. Ini penting untuk kesihatan diri kita dan juga orang di sekeliling kita lah. Di mana keselamatan makanan ini bermula dari cara pengendalian, penyediaan dan juga penyimpanan makanan dengan cara yang selamat bagi mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Ada 5 kunci keselamatan makanan yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama, basuh tangan sebelum mengendalikan makanan. Itu paling penting lah. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan yang telah di masak. Yang ketiga, masak dan panaskan semula makanan dengan betul. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang selamat. Dan yang kelima, gunakan air bersih untuk memasak. Kalau kita ada penapis air di rumah tu, seeloknya kita gunakanlah air yang telah ditapis untuk membasuh makanan kita. Makanan mentah ke, sayur-sayuran ke, buah-buahan dan sebagainya. Hujung-hujung minggu ni kan, mak-mak pastinya memasaklah. Memasak, nak masak itu, masak ini. Anak nak minta itu, suami nak minta ini dan sebagainya. Pastikan kunci, 5 kunci keselamatan makanan ni kita sama-samalah ikut, insyaAllah. Baik, sahabat pendengar, seperti biasa untuk hari ini, hari Ahad, kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak sambung episod untuk minggu ini. Dah pun kita masuk episod yang ke-23. Episod yang ke-23 ni kita nak kongsikan kepada anda topik sambungan pada minggu lepas, iaitu neraka. Malam ini, minggu ini, kita nak pergi dalam sikit, iaitu neraka, realiti yang menggerunkan. Sebagaimana yang kita tahulah, neraka ni satu tempat yang semua orang memang tak ingin mendiaminya. Ada yang nak ke? Tak ada kan? Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan gerun dan gerirnya kita bila tahu azab dan siksaan yang menanti para penghuninya. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai perkongsian tajuk yang kita bawakan pada minggu ini, sama-sama kita nantikan seketika nanti pada jam 1 pagi bersama saya, Anak Bakar, dan juga rakan menjampai di National FM, dan juga bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, pesarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, seketika nanti. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jantungku berdegup cepat.
5: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dan ilal jannah, maksudnya barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah.
2: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
6: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
7: Cameron Highland, 105.1.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Negeri Sembilan, 95.6.
10: Johor, 95.6.
11: 102.5 di Melaka.
12: Salam FM, salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
14: Salam FM. Salam untuk semua.
15: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyiaranJakim.
5: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula Nirvana?
5: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
5: Oh, ya ke?

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang
2: betul,
1: dibawakan
2: kan?
1: Pada malam ini kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim Doktor. Baik, Doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik Doktor, sebagaimana yang Doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga Doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni Doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat 'alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فخشيت أن تخشاكم فقلت رب فقلت ربي وأنا فيهم فصرفهم عنكم. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku, lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan saya ingat hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Dalam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalathi syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhilli min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut, makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan, terpanas. Itu gambaran. Belum lagi dihumbat dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas. Bila dibakar, dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu, dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar bal salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu dihumba dalam neraka saqar. Dan panasnya neraka saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Waraitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Mm-hmm. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditontonkan. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baiklah, kita nak berehat seketika.
2: Doktor? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini. Okey.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini. Di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendiri lah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Daratnya 8 minit begitu jauh. Kalau taklah gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka. Jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahualam jauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata, manusia berada di atas titian sirat. Titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali. Satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, tempat itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih dahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana yang kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, nak masuk mua pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha 19. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula? Ciri-ciri kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar, iaitu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-bahq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita, nak usahakan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Seruling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusuh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tegah mak.
1: Kan? Rasanya Hani boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan, Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperoleh kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni dapat janji kita, hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah, menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam, tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah terus pastinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan maknanya tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamassu an-nar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa atas aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla'u 'alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengau sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila para Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah, untuk masuk syurga yang firdaus memang kita tak layak dengan amalan kita, tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pun bangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah, salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, dia bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat dua rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa kasih Allah. Sayyidul syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah, itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan berlindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam, eh tak nak lah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake je. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Oh, dia tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah tadi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari di dunia, bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap seorang-seorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita ingatkan Rasulullah?

0: Allah Akbar. Terima kasih.
1: Baik doktor, untuk yang terakhirnya doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episod kali ini doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu doktor?
2: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang dia boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafaki bukaan anti ma'itil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata. Apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan. Bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu, kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum, kita tahu. Kambing mengembek, kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu, wahiyat tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu. Daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyat tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara. Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya, neraka dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan. Marah, dendam. Marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan doktor.
2: Okey, terima kasih nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut. Manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh. Manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan

0: insyaAllah nanti pada siri akan datang kita akan bahaskan lagi detail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24 episode ke-24 minggu hadapan kita akan kongsikan lagi kepada anda insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar ya, mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 21.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama, tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik, kan? Tuan-tuan puan-puan pergi menjit surau, pergi macam-macam, kan? Majlis-majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula, Masya Allah, kadang namanya panjang sangat, kan? Apa dia, Syekh Al-Arif Billah. Ui, bila kita sebut tu pun meleleh helio, tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni, tuan-tuan, kan? Orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Ui, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah, tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh, kan? Kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah, tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah, tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi Angkasa Puri ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, kan? Ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan? Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: At Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua, ialah hartanya. Dan ketiga, amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
6: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
7: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
8: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
7: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
9: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448.

0: Wakaf Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea, Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar Bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is? Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 고랑 커나 요? 두 커나 나이깐 시키 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only for person who already 기타 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa. Apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna. 잘 지냈어요? 아, 마침 또 senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh, tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Eh, dah lah, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Dah
5: ada. Salam FM. Salam untuk semua.
6: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana inna an-nasa lakum taban wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din fa idza atawkum fastawsu bihim khaira. Daripada Abu Harun al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
6: #penyiaranjakim

Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, Hijrah dan Istiqamah. Salam Al-Hijrah 1448 Hijri.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.

0: في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah. Tapi sebelum tu, suka untuk saya mengingatkan kepada anda, jangan lupa untuk menonton ataupun mengikuti BBQ, bukan makan-makan ya. Ini Bicara Bapa Kawam, ini live streaming di platform media sosial My Jakim, di mana kita bawakan perkongsian ini berkenaan dengan sebenarnya dengan Hari Bapa pada hari inilah 21 Jun 2026 dengan tajuk eksklusif sebenarnya dengan Hari Bapa, di mana ayah ini bukan sekadar nafkah. Nantikan perkongsiannya bersama dengan parenting coach kita Faiz Salim pada hari Isnin 22 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 4 petang di media sosial My Jakim di Facebook dan juga di YouTube. Kepada ibu bapa, ibu juga boleh menonton sama-sama bersama dengan bapa. Jadi sama-sama kita dengarkan perkongsian itu nanti pada hari esok, insyaAllah. Baik, kita nanti akan bersama dengan rakan penyampai dan juga penerbit kita Fandi Abdullah untuk menemani anda untuk segmen pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Sekian daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.
3: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
4: #Penyiaran Jakim.

Mendapat anak yang soleh adalah idaman kita semua. Tapi anak tidak lahir terus menjadi soleh dengan tiba-tiba. Ia perlukan didikan, doa dan usaha. Walau seorang Nabi sekalipun tetap berdoa. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihi wassalam. Bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha agar zuriat keturunan mereka menjadi di kalangan yang berjaya. Mentaati Allah, mendirikan solat dan memakmurkan dunia. Tapi bagaimana dengan kita? Cukupkah sekadar menghantar mereka ke sekolah? Tapi solat mereka langsung tak diambil kisah. Rasa malu kalau anak markah rendah. Tapi bila anak tak solat, itu semua kerja ustazah. Ingatlah wahai ibu dan ayah, yang pertama akan disoal di akhirat nanti bukanlah keputusan periksa atau kamu dapat nombor berapa. Tapi yang ditanya, solatmu bagaimana? Ingatlah, solat adalah jalan kejayaan, penguat jiwa anakmu di kala sendirian, penyelamat dari kejahatan

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
0: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: ...21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai jeneral yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
4: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. 4.28 minit pagi, bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas Anaf Bakar menerusi Salam pagi, menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan untuk hari ini 4.29 minit pagi ketika ini, apa kata kita mulakan hari kita dengan insyaAllah yang baik sahaja. Doakan yang baik-baik agar segala urusan kita dipermudahkan. Dalam masa sama yang dah pun bangun pada ketika ini, saya ucapkan terima kasih memilih Salam FM nombor 1 di hati anda. Dan untuk makluman bersama, waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 5.52 minit pagi. Dan sambil-sambil itu juga, untuk edisi jam yang pertama ketika ini, kita akan hiburkan saudara dengan lagu-lagu yang mendidik jiwa dengan Zone Relax Nasyid 80-an hingga 90-an. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh

إكرار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.

0: FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Al-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Al-Dhahak, terkorban dalam Perang Mu'adh. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai Perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai Perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum. Baginda bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku. Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya. Zaid juga menceritakan, Rasulullah bertanya kepadaku, adakah kamu mahir bahasa Suryani? Aku menjawab, tidak. Baginda bersabda, maka pelajarilah ia. Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Zaid berkata, Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Baik, bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Pagi Ada Salam hari ini, edisi 21 Jun 2026, dah pun 5.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih mendengarkan Salam FM, tak kira lah di mana saja anda berada ketika ini, untuk pagi ini, edisi bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Dan kita tanya juga kepada anda yang sedang mendengar ketika ini, macam mana dengan azam tahun baru untuk tahun hijrah ini. Semoga segala urusan dipermudahkan, dan dalam masa sama juga azam anda itu dapat mengubah untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, sedara, untuk malam bersama, waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.52 minit pagi. Dan apa kata anda mulakan hari anda, hari Ahad ini, dengan insyaAllah yang baik-baik, doa baik-baik, insyaAllah yang baik-baik itu datang kepada kita sendiri. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam.
3: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran jakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa taqwa.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: سعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.

0: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
1: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj serta mereka meluruh turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
1: Waqtarabal wa'dul haqq.

0: في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran Cakim.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia. Istighfar memohon keampunan. Astaghfirullah.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبعا وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
1: #penyiaranjakim

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
4: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: 6.16 minit pagi, kita ini bertemankan saya Fandi Abdullah Menerusi Pagi Ada Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih bagi anda yang berada di Johor dan Negeri Sembilan, 95.6 Mega. Selamat pagi saya ucapkan buat semua yang mendengarkan Salam FM, tak kiralah di mana saja anda berada ataupun mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Dan saudara, saya nak kongsikan ini yang saya petik melalui perkongsian di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Facebook JAKIM. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Sahibus Samaha Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Lajnah Fatwa Majmu' Al-Fiqhi Al-Islami Muslim World League. Semoga Allah SWT terus mengurniakan taufik dan inayah dalam memikul amanah memperkukuh kesatuan ummah serta menyumbang kepada pembangunan fiqh Islam yang dinamik dan berwibawa. Ikhlas daripada semua pendengar-pendengar Salam FM. Dan saudara, kejap lagi kita akan kembali seketika nanti menerusi ruangan Nida Ul Islam pada pukul 6.30 pagi dan juga menerusi Glossary Islam. Dan istimewa untuk jam ini juga, menanti anda di jam pukul 7 pagi nanti, ada utama 7 pagi. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis dan ilmu ni, niat kita baik, kita nak ilmu, kita datanglah majlis tersebut. Yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa, angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walau rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
2: #PenyiaranJakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik, kembali ditemankan saya Fendi menerusi pagi ada salam 4 pagi hingga 8 pagi. Dah pun 6.46 minit pagi ketika ini. Terima kasih mendengarkan Salam FM. Tak kira lah di mana saja anda berada. Ini perkongsian yang saya petik menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia Instagram, di mana pada pagi tadi pada pukul lebih kurang 1.17 minit pagi pada 21 Jun hari ini, gempa bumi lemah telah berlaku di perairan Batu Pahat dengan koordinat dengan magnitude 3.3 magnitude dengan jarak 20 km barat daya dari Batu Pahat Johor dengan kedalaman 10 km dan gegaran mungkin dirasai di kawasan sekitar Batu Pahat Johor. Dan untuk penduduk-penduduk yang berada di sekitar boleh ikuti perkembangan terkini melalui Instagram dan juga media sosial Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik saudara, kejap lagi kita akan terus ke Wisma Berita ATM dengan akan berita utama 7 pagi dan kita akan kembali di jam yang seterusnya. Terus kekal Salam FM.

0: Sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tunggu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia, Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
0: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehinggakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
1: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
0: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
1: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocan cannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara Dui Tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berasi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: takut semua.
1: EJAS Minta jawab Ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Bertemakan saya Fandi menerusi Salam FM dalam pagi. Ada Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Di hari ini 21 Jun 2026. Selamat pagi buat semua yang mendengarkan Salam FM. Dan selamat hujung minggu sebenarnya. Saya ucapkan buat anda yang mendengarkan Salam FM. Dan pada ketika ini, apa yang anda lakukan? Semoga anda dalam keadaan sihat-sihat saja. Yang mungkin dah melakukan regangan ataupun apa saja aktiviti. Terlebih dahulu, jangan lupa kita berselawat. InsyaAllah, sama-sama kita doakan dan sama-sama kita berselawat setiap hari. InsyaAllah segala urusan dipermudahkan. Baik saudara, kejap lagi menanti anda ada Lughatul Salam dan juga Muzik Salam menanti anda. Terus kekal bersama kami Pagi at Salam.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is? Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 듣거나 나이 간식기 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only for person who already 기타 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa. Apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna. 잘 지냈어요? 아, 마침 또 senang kan? Okay, kita jumpa esok. Mariam akan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh
3: Kak Bedah Kaki.
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang
1: musyrik. Marah ni memang satu perasaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Kita akan bertindak dengan respon marah bila tak kena dan tak sesuai dengan keadaan. Dan itu tanda refleks badan kita terhadap persekitaran. Marah ini adalah fitrah. Tetapi marah ini perlu bertempat. Tapi kita lihat penyakit marah ini, janganlah sehingga kita kasar, kita maki hamun, kita bengis. Jadi mulai hari ini kita nak jadi orang yang lebih baik, lebih turun ton marah kita tu ya. Kita nak uruskan marah kita dengan sempurna. Kita fikir apakah kesan marah kita. Kita marah, marah dah lepas. Tapi kesannya pada hati orang yang kita marah. Tetapi orang yang hebat, dia dapat uruskan marah dia. Bukan sebab dia gagah, tapi kerana dia dapat uruskan marahnya dengan baik. Sifat marah kita ni nak kurangkan, maka banyakkan makan makanan yang lebih baik. Ya, banyakkan minum air. Ya, banyakkan berselawat. Banyakkan berwuduk.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Ya, saudara, dah pun pejam celik 4 jam. Saya temani anda bermula pukul 4 pagi tadi sehinggalah sekarang 7.46 minit pagi. Dan seketika nanti kita akan ke Asia FM untuk menemani saudara 8 pagi hingga 12.30 malam. Dan sebelum kita berpisah, sikit saya nak kongsikan hujung minggu bukanlah hari untuk melarikan diri daripada kerja, tetapi hari untuk mengecas semula jiwa yang penat agar kembali bersinar. Teruskan bersama kami di Salam FM. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi